Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Penginjil Grace, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nas Lukas pasal 4 ayat 1 hingga ke 13. Tema renungan kali ini adalah pencobaan hidup. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kepada-Mu. Kami bersyukur masih Tuhan berikan kesempatan kepada kami, bahwa hari ini kami boleh membaca firman, kami boleh merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami, menjalani hari demi hari kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 1 hingga 13 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, saudara. Ketika kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan tadi, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita firman Tuhan. Kita dapat merenungkannya dan kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberi kesehatan bagi kita sekalian. Demikian ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapati bahwa kita juga tidak pernah tahu kapan pencobaan hidup akan menghampiri kita. Kapan iblis akan diizinkan oleh Allah untuk mencobai kita. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Yesus kembali dari sungai Yordan, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus penuh dengan Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan. Ketika dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dikatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya. Dia tidak makan dan dia dicobai oleh iblis. Kita dapat mengalami pencobaan jika Allah mengizinkan iblis mencobai kita. Allah tidak mencobai kita untuk supaya kita jatuh dan kita meninggalkan Allah. Tetapi iblis mencobai kita supaya kita meninggalkan Allah. Dengan sepengetahuan Allah, maka pencobaan-pencobaan yang kita alami, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya dapat menghadapi setiap pencobaan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus dicobai secara manusia, tetapi Tuhan Yesus memiliki perlengkapan untuk menghadapi pencobaan hidup yang diizinkan Allah baginya. Allah menyiapkan perlengkapan yang cukup
bagi Yesus untuk menghadapi pencobaan. Demikian juga Allah memperlengkapi saudara dan saya untuk menghadapi setiap pencobaan hidup yang mungkin akan terjadi pada diri kita. Firman Tuhan, Alkitab yang ada pada kita, adalah perlengkapan yang Allah berikan pada kita untuk menghadapi pencobaan hidup. Dalam firman Tuhan hari ini, dalam Lukas pasal 4 ayat pertama hingga ke-13, merupakan firman yang menjelaskan pencobaan-pencobaan apa saja yang bisa datang dalam kehidupan kita. Hal pertama kita melihat pencobaan yang datang yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah pencobaan untuk tidak mempercayai pemeliharaan Allah Bapa. Setelah 40 hari Yesus di padang gurun tidak makan apa-apa, ini adalah puasa yang ajaib. Allah memberi kekuatan baginya sehingga dia dapat menanggungnya. Tapi sesudah waktu itu Yesus secara manusia ia merasa lapar. Kebutuhan jasmani akan makanan bisa membuat seseorang dicobai dan jatuh di dalam pencobaan. Ketika kita mengingat di dalam perjanjian lama, Hawa ketika dicobai melalui buah yang ia lihat manis dan enak itu, Hawa jatuh di dalam pencobaan. Iblis ingin Yesus juga jatuh di dalam pencobaan. Tidak percaya bahwa Allah yang sanggup memelihara kehidupannya. Iblis berkata bahwa jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu Yesus sedang lapar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita pernah mendengar bahwa karena makanan seorang bisa menjadi pencuri? Karena makanan seorang bisa lupa untuk kesehatannya. Pernah seorang yang mengalami sakit gula, diabetes. Tetapi karena keinginannya untuk makan buah yang sangat manis, buah serikaya, akhirnya dia memakannya, dia lupa akan kesehatannya. Tetapi berakibat dia harus masuk di rumah sakit dirawat karena sakit gulanya. Kebutuhan jasmani kita seringkali menjadi satu godaan yang akhirnya dipakai oleh iblis untuk membuat kita jatuh di dalam pencobaan hidup. Bapak, ibu, saudara, dan pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak percaya bahwa pemeliharaan Allah Bapa cukup bagi kita, kita mungkin berkata bahwa Tuhan, sekarang hidupku di dalam kekurangan, adakah engkau masih tetap memelihara di dalam kehidupanku? Iblis mungkin berkata kepada Tuhan Yesus ketika mencobainya, Allah Bapa dulu mengirim burung gagak untuk Elia, burung gagak yang membawa roti dan daging. Bukankah Allah dapat melakukan mujizat bahwa engkau dapat mengubah batu ini menjadi roti? Allah tidak mengirimkan makanan melalui malaikat, melalui burung dan lain sebagainya. Allah tidak melakukan apa-apa untukmu dan engkau sekarang sedang lapar. Engkau bisa berusaha bukan? Engkau dapat melakukan mujizat bukan? Lakukanlah untuk kepentingan dirimu sendiri. Iblis seolah-olah menawarkan sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi di balik itu, iblis membawa kita, membawa Tuhan Yesus waktu itu untuk tidak percaya bahwa Allah punya sesuatu yang lebih baik yang disiapkan Allah bagi Tuhan Yesus. Tidak mempercaya pemeliharaan Allah adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Iman kita digoyahkan. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Kita mencari sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri. Dan ketika kita mendapatkannya, kita tidak akan berkata, aku bersyukur Tuhan engkau mencukupkan memelihara hidupku. Kita akan lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita merasa bahwa oleh karena kitalah, kemampuan kitalah, maka kita bisa mendapatkan ini dan itu. Yesus berkata kepada iblis, ketika iblis mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus mengutip di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3.
satu bagian firman Tuhan yang telah dicatatkan bagi bangsa Israel ketika Allah menuntun mereka keluar dari Mesir dan mereka ada di padang gurun. Ketika mereka tidak ada makanan, Allah memelihara mereka dengan menurunkan manna untuk makanan bangsa Israel. Pada saat itu, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia melakukan itu supaya bangsa Israel dapat merendahkan hati, supaya bangsa Israel tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang dari Allah. Manusia hidup bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun lamanya di padang gurun, dipelihara Allah sedemikian rupa. Tetapi kita juga tidak jarang membaca dalam Alkitab bahwa bangsa Israel berkeluh kesah, mereka mengomel, mereka menuntut untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi percayakanlah hidupmu pada pemeliharaan Allah. Ketika hari ini kita pun bisa saja diperhadapkan dengan cobaan untuk meragukan pemeliharaan Allah. Ketika kita tidak memiliki pekerjaan, mungkin karena PHK, mungkin karena kita mengalami kesulitan keuangan, kebutuhan hidup sehari-hari yang menuntut kita. Ketika kita tidak tahu harus bagaimana membayar uang sekolah anak atau membayar uang kuliah anak-anak kita yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita harus merelakan mungkin rumah kita disita oleh bank karena kita tidak sanggup membayar pinjaman. Berbagai cobaan bisa datang dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus menghadapi himpitan hidup, kita seolah-olah tidak memiliki jalan keluar lagi. Iblis akan bertanya dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, di manakah Tuhan Allahmu yang memelihara hidupmu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pendengar yang dikasihi Tuhan, iblis seringkali berbicara dalam pikiran dan hati kita. Di mana janji Tuhan jika kamu anak Allah, kamu harusnya bisa dapat mujizat. Kita bisa saja jatuh dalam dosa dengan tidak lagi percaya akan pemeliharaan Allah Bapa. Kita mungkin akan bersandar pada diri kita sendiri. Kita tidak mau berdoa lagi karena sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Ketika kita dalam situasi seperti ini, ingatlah akan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sebagai perlengkapan untuk kita menghadapi pencobaan, bahwa jangan sekali-kali kita melepaskan iman percaya kita bahwa Allah sanggup memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pendengar yang dikasihi Tuhan, burung-burung di udara yang tidak memiliki ladang dan tidak menanam, namun diberi makan oleh Bapa. Bukankah kita manusia yang jauh lebih berharga dan dikasihi Bapa? Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari maut dan dari dosa. Masakan Bapa tidak memperhatikan kebutuhan jasmani kita? Apapun situasi sulit saudara hari ini, tetaplah percaya dan andalkanlah Tuhan bahwa Allah Bapa memeliharamu dan membukakan jalan dalam setiap usahamu. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini kembali, kita mendapati bahwa pencobaan yang datang dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah pencobaan supaya tidak menyembah kepada Allah, tidak berbakti kepada Allah. Yesus ditawari untuk menyembah iblis. Mari kita melihat kembali firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat yang 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki.
Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus ditawari untuk menyembah iblis. Ia dibawa ke tempat yang tinggi, ditunjukkan bahwa iblis memiliki segala kerajaan dunia ini. Iblis diizinkan Allah untuk memiliki semua yang ada di dunia ini dan dapat diberikan kepada manusia yang menyembahnya. Tetapi iblis tidaklah benar bisa memberikan semuanya untuk manusia, untuk Tuhan Yesus juga. Iblis hanya berbohong karena dia adalah memang bapa segala penipu. Iblis tidak ingin kita berbakti dan menyembah Allah. Ia ingin kita menyembah dia. Iblis menawarkan bahwa ia dapat memberikan kekayaan dan nama baik, prestis dan lain sebagainya bagi kita, asal kita mau menyembahnya. Oleh karena itu tidak jarang bukan kita melihat dan mendengar orang-orang pergi ke sebuah gunung, memberi sesajian, memberikan korban-korban yang dipersiapkan untuk demi mendapatkan berkat kekayaan. Itu ada penyembahan-penyembahan kepada iblis, bukan penyembahan kepada Allah. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus juga terkadang jatuh di dalam godaan akan harta dan kekayaan, dan tidak percaya lagi bahwa berkat datangnya dari Allah. Iblis berhasil menarik banyak orang Kristen untuk meragukan bahwa menyembah Allah satu-satunya adalah sumber berkat dalam hidup anak-anak Tuhan. Dengan tawaran harta, iblis mencoba untuk meminta kepada Yesus

kita mendapatkan sesuatu yang baik menurut manusia. Tetapi di balik semua itu, iblis tidak pernah memberikan sesuatu yang gratis. Dia memiliki ikatan-ikatan yang mengikat dan membuat kita tidak akan bisa terlepas dari dia. Kita akan menjadi pengikutnya, kita akan dibawanya sampai ke neraka. Bapak, Ibu, Saudara, dan pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika hari-hari ini kita tidak dapat berbakti bersama saudara-saudara seiman di gereja, kita harus beribadah sendiri dengan disiplin diri bahwa kita membaca firman, berdoa, mengikuti ibadah-ibadah online. Kadang kita mengatakan bahwa kita tidak melakukan ibadah di rumah, kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman karena waktu sudah berlalu, karena kesibukan, karena pekerjaan, karena ada hal lain yang menyita perhatian kita. Ada hal-hal menarik, tontonan yang lebih menarik daripada ibadah online. Maka kita jatuh di dalam satu godaan untuk tidak menyembah Allah. Dalam situasi ini berhati-hatilah. Iblis bekerja dengan sangat licik untuk membawa kita melupakan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Terlebih jika situasi hidup kita baik dan kita masih sehat, kita merasa bahwa aman-aman saja. Menyembah Tuhan ada, bisa kita lakukan kapan saja kalau kita ada waktu. Seolah-olah kita membutuhkan Tuhan hanya sewaktu-waktu, padahal setiap tarikan nafas kita adalah pemberian Tuhan dan kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap saat hidup kita, kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh menyembah Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Hari ini, apakah hatimu sungguh berbakti dan menyembah kepada Tuhan Allah saja? Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pencobaan yang kedua dialami oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dapat menjawab pada iblis bahwa apa yang tertulis oleh firman Tuhan itulah yang harus engkau lakukan, engkau ikuti. Kita tidak mengikuti apa yang iblis katakan, yang ia perdengarkan kepada kita untuk menipu kita. Pencobaan yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus diperhadapkan di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Yesus diperhadapkan untuk tidak mempercayai perlindungan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 9 firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4 dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam pencobaan ketiga yang dialami oleh Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika iblis mencobai Yesus untuk meragukan perlindungan Tuhan, seolah-olah engkau bisa coba, jika Tuhan Allah melindungi engkau, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan tinggi ini. Kalau engkau tidak apa-apa, kalau engkau ditopang oleh malaikat-malaikat hingga engkau tidak terjatuh, itu baru pembuktian bahwa Allah sungguh melindungi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis seringkali datang dalam kehidupan kita, bukan hanya membuat kita ragu akan pemeliharaan Allah Bapa, bukan hanya ingin kita tidak menyembah Allah. Dia bisa datang untuk mencobai kita, meragukan perlindungan Allah kepada kita. Ketika kita dalam situasi yang tidak baik, kita ingat firman Tuhan, kita membaca Mazmur, terlebih di Mazmur sangat banyak dituliskan bagi kita. Tempat perlindungan kita adalah Allah. Batu yang kokoh tempat kita bisa bersembunyi adalah Allah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mencari perlindungan dari Allah,

kita tidak serta-merta mendapatkan bahwa ada perlindungan yang nyata kita dapatkan secara instan. Kadang kita harus menghadapi banyak kesulitan, perjuangan. Ketika saya dihubungi sebagai hamba Tuhan untuk mendoakan seorang yang sakit, dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, "Pagi dan malam saya mencoba renungan secara pribadi, membaca firman, berdoa, memohon Tuhan mengampuni segala dosa salah saya. Saya berjanji saya akan lebih rajin lagi untuk ke gereja." Saudara, banyak sekali keinginan-keinginan kita untuk kembali kepada Allah, percaya akan perlindungan Allah. Tapi pada realitanya, ketika diperhadapkan bahwa jawaban doa yang kita minta, Tuhan melindungi kita, justru kita mendapatkan seolah-olah sebaliknya. Kita menderita sakit dan begitu panjang, kita merasa waktu begitu lama untuk berlalu, untuk kita boleh mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berjanji memberi perlindungan kepada anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami kecelakaan, sakit penyakit, kita tidak akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi ketika Tuhan mengatakan Dia akan melindungi kita, Dia memiliki cara dan kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan tidaklah mudah. Ketika Yesus ditempatkan di bumbungan Bait Allah dan iblis mencobai Yesus, maka seolah-olah bahwa Allah Bapa tidak mungkin tidak melindungi Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus menjawab si iblis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu," maka iblis tidak dapat berkata apa-apa lagi. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, artinya bahwa jangan engkau tidak percaya bahwa Allah dapat melindungi umatnya. Ketika kita mendapatkan dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bahwa kita di dalam kesulitan, kita percaya bahwa situasi itu pun di mana Tuhan sedang turut bekerja bagi kita, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Seolah-olah kita mungkin tidak langsung mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan dan inginkan, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sedetik pun tanpa bersama dengannya. Bangsa Israel ketika mereka membutuhkan Tuhan, ketika di padang gurun mereka membutuhkan perlindungan Tuhan, Tuhan bahkan memberikan tiang awan dan tiang api siang dan malam menyertai bangsa Israel. Perlindungan Tuhan tidak sama seperti perlindungan manusia yang kita bisa lihat secara nyata. Kadang kita tidak melihat cara Tuhan melindungi kita. Tapi dari panah-panah api si jahat, dari si iblis yang mencobai hidup kita, yang menjatuhkan kita, sebenarnya Tuhan telah membentengi kita, menjadi perisai bagi kita, sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita tidak sampai meninggalkan Allah. Itu semua bukan karena kekuatan iman kita, kesalehan kita, bukan karena kehebatan kita, karena kita membaca firman, berdoa dan melindungi diri kita, tetapi itu semua karena perlindungan dari Allah, kasih karunia dari Allah saja. Bapak, Ibu, Saudara dan pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak memahami arti perlindungan Allah di dalam situasi kehidupan kita, marilah kita tetap datang kepada Tuhan dan menyerahkan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya perlindungan Allah. Kita tidak mencobai Allah dengan melawan Tuhan, dengan berkeluh kesah, dengan marah kepada Tuhan, bahwa Tuhan, di manakah perlindunganmu bagi kami? Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita seringkali tidak bersyukur kepada Tuhan untuk satu hari atau setengah hari yang kita bisa lewati.
Padahal jika kita bisa melewati setengah hari saja dalam hidup kita, bukankah itu perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menang menghadapi pencobaan-pencobaan dari iblis yang datang padanya. Ketika Yesus bersama dengan kita, saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus dalam hati dan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus mampu untuk menolong kita melalui berbagai pencobaan yang akan kita hadapi, yang mungkin sedang saat ini kita hadapi, karena Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Bersandarlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ketika kita bersama-sama tahu akan firman Tuhan, marilah kita bukan hanya mengaminkan di mulut saja, tapi kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita memiliki perlengkapan yang Allah siapkan bagi kita untuk melalui setiap pencobaan-pencobaan hidup yang akan datang, bahkan yang sedang kita alami hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami tahu bahwa bukan hanya kami diberikan firman untuk kami dengar, tapi Engkau mau kami melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Ketika kami tidak mampu ya Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami. Ketika kami tidak dapat percayakan pemeliharaan Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu. Ketika kami tidak dapat menyembah Engkau ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menyembah Tuhan. Ketika kami meragukan perlindungan Tuhan dalam hidup kami, Engkau sekali lagi mengingatkan firman pada kami. Kami tidak boleh mencobai Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, atau permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirim SMS ke nomor 081-222-477-567. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Grace mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua yang sedang mendengarkan Radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Ya, di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical, sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah, hari ini kita punya satu buah tema. Temanya adalah kode kalau tubuhmu lagi enggak baik-baik aja. Kita cukup sering mengabaikan kode atau sinyal, kayak contohnya ketika lagi lelah atau mungkin kita merasakan nyeri. Kenapa? Karena kita terbiasa menormalisasi rasa sakit. Mungkin ya karena tuntutan pekerjaan, kesibukan sehari-hari gitu. Jadi kita menganggap rasa sakit itu udahlah cuma sementara atau mungkin mikirnya nanti juga hilang gitu. Alasan lainnya mungkin ada kecenderungan untuk menghindari karena takut sama diagnosis dari penyakit yang sebenarnya. Ayo ngaku, siapa yang sering kalau misalnya lagi sakit, ayo periksa ke dokter, gak mau, nanti takut ketahuan. Padahal sebenarnya kalau ketahuan jadi bisa diobatin ya. Nah, hari ini sudah hadir Dr. Leo Kristianto, MBBS, yang akan membahas bareng-bareng sama Grace. Selamat pagi Dr. Leo.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya dokter?
1: Baik.
0: Akhirnya mampir lagi.
1: Iya, betul, udah lama ya.
0: Iya, terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktunya ya. Oke, hari ini kita akan bahas kode kalau tubuhmu lagi gak baik-baik aja. Nah, nanti kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait dengan topik yang dibahas hari ini, pendengar bisa WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau pertanyaannya juga bisa dikirimkan melalui DM ke @suarindah92.1 @suarindah92.1. Oke, langsung aja kalau gitu. Dokter, apakah tubuh pasti akan selalu kasih warning kalau kita lagi gak baik-baik aja?
1: Pasti. Jadi badan kita itu semuanya sudah tersistem dengan sangat baik. Jadi kalau kita ada masalah di satu tempat, pasti dia akan kasih sign atau symptoms. Memang sign atau symptoms ini bisa bermacam-macam ya, dan mungkin juga kita gak sadar gitu.
0: Jadi memang pasti akan selalu kasih warning tadi ya, gak mungkin
1: betul,
0: enggak gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau emang kasih warning, kenapa banyak orang baru sadar sakit setelah kondisinya parah?
1: Jadi banyak orang itu memang menormalkan badan kita. Misal gini, kan kalau misalnya gejala itu gak harus langsung berat
0: ya.
1: Bisa dimulai misalnya kalau misalnya kecapean, badannya sakit-sakit atau lemas. Gitu. Nah, terus kecapean dalam waktu yang lama, atau kita tidak merawat tubuh dalam waktu yang lama, akhirnya badan kita capeknya itu tercover sama, ini mah udah biasa gitu. Jadi kita gak aware sama badan kita dan menormalisasi hal yang sebenarnya kita harusnya perhatikan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga mungkin orang seiring bertambahnya usia. Nah, jadi dari orang-orang tersebut mikirnya kayak, memang mungkin karena udah tua, atau karena ya emang umurnya harusnya begini gitu.
0: Okay.
1: Nah, yang berikutnya yang tadi Grace bilang, kalau misalnya saya ini mah gak terlalu parah lah gitu, karena masih seginilah, ngapain harus ke dokter lah gitu. Kalau zaman dulu mungkin karena biaya pengobatan. Zaman sekarang mungkin karena udah ada BPJS, sebenarnya ringan, tapi digantikan dengan rasa takut ketahuan yang tadi. Jadi kalau ketahuan gimana ya, kayak misalnya ada orang-orang takut cek gula darah atau tensi atau kolesterol. Bilang, nanti kalau saya ketahuan saya nggak bisa makan lemak-lemakan lagi tuh yang enak tuh gitu kan. Kayak kalau sate tuh kan yang tengahnya tuh yang enak tuh gitu. Nah, jadi mereka nggak mau cek gitu. Padahal saya sering bilang ke pasien-pasien saya atau ke teman-teman saya bahwa penyakit itu kita tahu nggak tahu itu ada, tetap ada di badan kita kan.
0: Iya.
1: Seperti lubang. Kalau lubang itu di depan kita tetap ada, tahu nggak tahu ya kita tetap ada lubang gitu. Kalau tahu kita bisa tambal, kita bisa perbaiki, kita bisa pertahankan kondisinya supaya tidak menurun, tidak memperburuk. Tapi kalau tidak tahu kan tiba-tiba nanti ketahuannya langsung besar gitu.
0: Okay.
1: Sama yang terakhir, karena kita punya culture di mana kita dituntut untuk terus bekerja, nggak rewel, nggak cengeng, gitu kan. Kalau dikit-dikit sakit, itu kan dibilangnya kamu kurang, kurang
0: lemah.
1: Mentalnya kurang kuat, gitu. Itu kita zaman saya ya milenial ya, mungkin kalau sekarang Gen Z atau apa kan dikit-dikit mereka lebih aware,
0: betul.
1: Aduh mental health ya, kayak gitu. Nah itu tapi sebenarnya jadi kita harus menemukan balance.
0: Okay.
1: Jangan terlalu sensitif, tapi kita juga jangan ignore sign dan symptoms atau tanda-tanda signal dari badan kita yang membuat kita harusnya sadar gitu, oh ini ada sesuatu yang salah gitu.
0: Terus dok, karena tadi udah mention tentang kesehatan mental ya, kenapa gejala fisik sering muncul ketika mental lagi tertekan?
1: Nah otomatis karena saling berhubungan ya gitu. Jadi kalau misalnya kita stres aja mental kita ya, yang pertama biasanya yang terjadi adalah kita tidak bisa tidur.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, karena pikiran kita terus muter-muter. Nah kalau kita tidak bisa tidur, otomatis hormon-hormon yang seharusnya dikeluarkan pas kita tidur atau waktu kita cukup tidur, kortisol lah atau hormon-hormon yang lain jadi tidak stabil. Nah itu akan mempengaruhi badan kita, fungsi dari organ-organ di badan kita. Nah, kalau fungsi organ-organ di badan kita terpengaruhi, jadi ya cepat capek, terus ada sakit kepala, ya. Terus kayak kalau mental health kita kena atau kita cemas atau panik, juga ada organ-organ yang langsung bisa terkena efeknya. Salah duanya aja yang paling sering ya.
0: Okay.
1: Yang pertama jantung.
0: Oh ya.
1: Yang berdebar, berdebar. Ya. Nanti kalau jantung berdebar, keringat dingin keluar. Nah yang kedua, bagian pencernaan, usus dan lambung. Asam lambungnya keluar lebih banyak. Ususnya lebih cepat. Jadi pijatan ususnya lebih cepat. Gitu. Nah jadi makanya itu yang paling sering terjadi kalau kita stres. Nah kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, asam lambung keluar terus-terusan produksinya, otomatis akan terjadi real disease. Jadi bukan karena respon dari mental lagi, tapi penyakitnya jadi real. Gitu. Seperti lambung misalnya, aduh saya jadi punya GERD gara-gara stres. Ya memang betul, karena awalnya mungkin terpengaruh dari pikiran, akhirnya si asam lambungnya produksinya banyak. Tapi itu terjadi terus menerus, akhirnya jadi terbiasa si badan bahwa asam lambungnya banyak terus, dan akhirnya benar-benar melukai si lambung dan ususnya. Akhirnya jadi penyakit yang real. Nah kalau misalnya jantung berdebar-berdebar terus berhenti, berdebar-berhenti, nah otot jantungnya dia akan terpengaruh kalau seperti itu. Ada pembengkakan lah, atau bahkan nanti sumbatan-sumbatan kecil yang ada di pembuluh darah bisa lepas-lepas dan akhirnya menyumbat pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah itu bisa terjadi penyumbatan yang real karena detak jantung yang tidak stabil tadi, jadi berdebar, berhenti, berdebar, berhenti, seperti itu.
0: Nah, gitu. Kalau misalnya kita udah punya keluhan nih, contoh misalnya kayak tadi GERD gitu ya, atau si detak jantung gitu, itu harus langsung dicek kah atau coba dipantau dulu?
1: Nah, jadi kita harus membedakan atau mengetahui kapan kita harus cek ke dokter ya, ke tenaga profesional. Nah jadi kita harus tahu batasannya. Yang pertama, yang pertama bahwa yang paling harus dilihat adalah gejala itu sudah mulai mengganggu sehingga kita tidak bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Misal dari gak bisa tidur, insomnia.
0: Okay.
1: Ya kalau misalnya insomnianya itu masih bisa membuat kita berfungsi normal di esok harinya, mungkin masih okay. Ya kan ya, jadi gak terlalu parah, cuman sedikit, tapi kita bisa berfungsi dengan sebagai manusia normal. Tapi ketika kita insomnianya parah, besok paginya bangun kepala pusing, kerja jadi gak konsen, banyak proyek yang gagal karena insomnia kita, itu kita harus cek ke dokter. Yang pertama itu, kalau kita fungsi kita sebagai manusia sudah terganggu, sudah tidak normal, nah itu kita harus cek ke dokter. Karena itu berarti harus diselesaikan. Ya kan? Yang kedua, kalau itu sampai tidak bisa berubah, jadi kalau itu menetap dan tidak bisa berubah dengan cara kita merubah gaya hidup.
0: Oke.
1: Misalnya insomnia. Misalnya ini yang paling gampang ya, umum. Insomnia misalnya. Nah, kalau insomnia itu kan terjadi dari berbagai macam hal, stres misalnya, atau memang kita punya habit sehari-harinya salah. Kalau misalnya kita tidur siangnya kelamaan nih, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Nah, otomatis enggak bisa tidur.
0: Seger
1: banget tuh sampai jam 3 pagi. Wow. Gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan, oh ini kenapa ya saya enggak bisa tidur malam-malam. Nah, misalnya ini insomnia. Ya, kita coba dulu rubah gaya hidup. Nah, kalau dengan gaya hidup tidak berubah, berarti ada yang salah. Gitu. Nah, berarti kita harus mulai cari pertolongan atau advice dari tenaga profesional.
0: Okay.
1: Jadi cuma dua sih. Yang pertama, mengganggu kehidupan kita, kita tidak berfungsi secara normal. Yang kedua, kita dengan merubah gaya hidup, yaitu gaya istirahat, olahraga, atau dengan gaya pola makan, tapi tetap simptoms itu menetap, berarti kan perlu tindakan medis, obat-obatan, dan lain-lain, intervensi medis. Nah, itu harus mulai mencari tenaga profesional.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, kalau di zaman sekarang kan ya, orang-orang gitu ya udah mulai pada melek intelektual ya. Kalau ada gejala atau keluhan, orang-orang tuh lebih memilih buat search di Google atau nanya sama Mbah ChatGPT ya. Daripada konsul ke dokter langsung.
1: Betul.
0: Mungkin dengan reasonnya itu, kalau ke dokter langsung kayaknya ketemu terus nanti ketahuan penyakitnya apa, udah langsung pengobatannya seperti apa gitu kan. Sementara kalau mungkin kalau search di Google atau di ChatGPT ya cuma tulisan aja gitu. Tapi dok, ini kan juga bahaya ya, tidak bisa dipungkiri. Nah, betul. Seberapa bahaya kebiasaan googling gejala sendiri ini?
1: Jadi gini, googling gejala sendiri atau mencari tahu penyakit sendiri sebenarnya nggak ada masalah.
0: Okay.
1: Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Asal kita punya pengetahuan yang cukup, punya dasar pengetahuan yang cukup.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau misalnya kita, ini sebenarnya masalah atau enggaknya ya, kalau itu menyebabkan kita overthinking, itu jadi masalah.
0: Oh, okay.
1: Atau kalau kita membuat mulai mengira-ngira dan mencoba mentreat penyakit kita dan tidak sembuh, tidak ada perbaikan, tapi kita tidak mencari tenaga ahli, nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita menggantikan informasi dari Google, itu menggantikan dokter atau orang yang memang benar-benar profesional dalam bidangnya, nah itu menurut saya jadi salah ya. Karena yang pertama, ini saya sering ketemu pasien seperti ini. Jadi datang ke dokter itu dia dengan asumsi. Jadi dia udah punya asumsi, dia udah punya teori. Dia datang itu bukan buat mencari solusi. Gitu. Jadi dia mau defend. Mau denial lah, gitu ya, atau mau defend. Nah, jadi itu yang jadi masalah ketika kita ngomong sama pasien tersebut, dibilang, "Oh, saya udah lihat Google, nggak begini kok, Dok." Nah, itu jadi masalah karena proses penyembuhannya nanti terhambat. Gitu. Nah, Google itu jadi baik kalau itu membantu mengecek apakah ini dokter tuh benar atau enggak. Nah, tapi bukan defensif.
0: Gitu.
1: Jadi kita itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi jelek kalau yang tadi, jadi membuat dia tuh malah overthinking. Saya kenal banyak teman-teman saya, kerabat saya yang bukan dokter. Tapi sering search di Google. Nah, dia suka jadi paranoid, malah jadi kayak, "Waduh, saya ini kok sakit kepala terus-terusan nih. Jangan-jangan ada tumor nih." Gitu. Okay. Atau jangan-jangan ada sumbatan nih. Wah, sebentar lagi stroke nih, kayak gitu. Nah, terus padahal dia usianya 20 tahun, bukan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin, tapi jauh dari kemungkinan bahwa orang 20 tahun itu punya stroke. Ya, tapi ada, kita harus ceknya benar-benar gitu, benar atau enggak. Nah, itu yang dua hal itu yang menjadi bahaya. Itu overthinking dan denial. Tapi selepas dari itu sebenarnya cek dari Google boleh-boleh aja. Nah, tapi percayalah, dokter pun kalau misalnya kita, aduh ini mentok nih, udah pasti kan kita search jurnal itu kadang-kadang kita pasti di Google kan. Nah, Google zaman sekarang tuh dia langsung tuh ada penjelasannya.
0: Oh.
1: Jadi lengkap tuh penjelasannya sekarang dengan AI. Nah, kita karena kita udah belajar ya cukup lama dokter umum tuh sekitar 5 tahun ya koas tuh dengan koas, terus nanti ada internship dokter spesialis tambah lagi 5 tahun. Jadi mungkin dokter-dokter tuh kalau yang udah spesialis minimal udah 10-12 tahun berkecimpung di kedokteran. Jadi ketika kita melihat informasi dari Google itu, kita udah punya baseline-nya. Kita udah punya dasarnya bahwa oh ini yang jurnal yang benar nih, yang sahih. Oh ini jurnal yang abal-abal nih penulisnya.
0: Oh, okay.
1: Penulisnya gak tahu siapa. Ini cuma pendapat netizen misalnya. Nah itu kita pilih, kan kita bisa pilih-pilih. Oh ini mah memang yang nulisnya profesor dan lain sebagainya. Nah jadi ketika yang melihat itu punya dasar yang cukup, itu sangat berguna.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau yang benar-benar buta, nah itu bisa mengarahnya jadi yang tadi ya, denial dan apa tuh overthinking, subjektif. Gitu. Jadi saran saya buat teman-teman pendengar, melihat Google atau cek ke ChatGPT AI yang zaman sekarang, gimana? Oh saya mah pikir bagus gitu. Tapi kalau udah menyebabkan dua hal ini, ya carilah profesional yang memang tepat. Dan profesional juga saat ini dokter-dokter ya, bagi kita sebenarnya dari teman-teman pendengar bisa langsung cek juga tuh profil kita di internet-internet. Biasanya kan ketahuan tuh latar belakang pendidikan. Kalau misalnya contoh mau berobat ke rumah sakit A, kelihatan kok sekarang pendidikannya dari mana, dokternya jelas. Jadi kayak kita bisa cek dan kita yakinlah kalau misalnya dari CV-nya bagus, ya kita harus lebih yakin sama beliau gitu daripada sama ChatGPT. Walaupun itu nanti jadi check and recheck juga gitu.
0: Gimana kalau misalnya overthinking malah jadi nambah-nambah ya?
1: Betul.
0: Gak bisa tidur, wah nah, nambah lagi. Nah,
1: jadi nambah kan?
0: Iya. Oke, okay, kita akan bahas case per case ya. Ini ada beberapa contoh yang akan kita bahas. Yang pertama, sakit kepala terus menerus. Oke, terus. Itu memang durasinya berapa lama sih dok? Apakah terus ini kayak seminggu, dua minggu? Gitu.
1: Nah, jadi kalau prinsip saya balik lagi, selalu. Terus menerusnya sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari atau enggak. Itu yang pertama. Kalau misalnya sampai mengganggu, ya harus cari pertolongan. Gitu. Jadi ini kesakit kepala ya. Kita bagi setiap penyakit lah sebenarnya ada mild, moderate, sama severe. Jadi ada ringan. Ringan tuh ya kayak duh, kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang enggak, tapi tidak mengganggu ke aktivitas sehari-hari.
0: Masih bisa aktivitas
1: masih
0: ya.
1: Bisa. Itu kita masih bisa, ah udahlah enggak apa-apa, ini mungkin kecapean atau dan lain sebagainya. Nah, otomatis tetap kita yang tadi, kita coba rubah dong gaya hidup atau gaya makan. Atau kan kalau misalnya tadi saya bilang search aja di Google, misalnya, apa sih penyebab sakit kepala? Nah, kita rubah dulu tuh secara yang kita bisa rubah. Nah, kalau misalnya itu menetap, kalau menetap walaupun ringan, pasti mengganggu. Karena kita terus merasakan itu. Bener kan? Kalau misalnya kita tiba-tiba udah 2 minggu udah gak kerasa lagi, berarti udah oke tuh badan kita udah adjust tuh. Tapi kalau kita tetap terus merasakan, ini berarti ada yang salah nih. Kenapa nih? Nah, carilah pertolongan profesional. Kalau kasih waktunya, benchmarknya ya, apapun itu gejala yang sama lebih dari 2 minggu, harus cari pertolongan profesional. Gitu. Sakit gigi nih contohnya. Nah, aman gitu ya, masih bisa makan apa ringan. Nah, lebih dari 2 minggu masih ada walaupun tidak memberat, carilah dokter, karena nanti kalau ternyata bolongnya udah ada nanah di bawahnya, akhirnya harus perawatan akar, rugi. Gitu kan, mendingan ditreat waktu ringan. Itu yang pertama. Jadi kalau menetap, kalau mengganggu kehidupan sehari-hari. Kedua, kalau menetap tadi lebih dari 2 minggu. Nah, ketiga, kalau ada jadi berkembang jadi lebih berat. Itu mah harus ya. Tadinya sakit kepalanya ringan, tiba-tiba jadi kok makin sakit, makin sakit, makin sakit. Itu udah sign yang benar-benar

0: Jadi ada yang sakit kepala primer,
1: okay.
0: itu tuh kayak migrain,
1: oh,
0: tensi
1: ya.
0: adik atau klaster.
1: Okay.
0: Atau yang terakhir, yang kedua karena ada penyakit tertentu atau karena ada penyebabnya yang jelas, misalnya karena insomnia gitu. Nah, jadi kita harus bagi dulu di situ.
1: Okay.
0: Nah, kalau misalnya yang udah bahaya sih, saya kebanyakan ya, untuk sakit kepala yang benar-benar harus dicek gitu ya. Kalau menurut saya, kita bisa menentukan sakit kepalanya dalam satu titik. Jadi kalau misalnya migrain, cluster, atau tension type headache, biasanya itu sakit kepalanya area kan besar. Kita nggak bisa di mana sakitnya ditunjuk satu titik. Nah, kalau udah satu titik yang sama, misalnya oh di situ, dan itu terus-terusan di titik itu, nah itu saran saya harus ke dokter saraf, karena takutnya ada itu, ada tumor kah, penyumbatan pembuluh darah atau yang namanya aneurisem tuh, jadi pembuluh darahnya melendung gitu. Nah, memberi tekanan ke otak di sekitarnya. Nah, makanya kita bisa point out di titik itu. Selain itu ya masih aman lah harusnya. Cuman ya tetap kalau udah lebih dari 2 minggu tadi dan mengganggu aktivitas atau jadi berat, ya harus ke dokter. Gitu.
1: Iya juga ya, kalau sakit kepala, sakit kepalanya iya. Itu.
0: Seharian ya?
1: Iya betul.
0: Itu kalau udah jadi titik
1: baru harus mulai curiga ya.
0: Curiga banget.
1: Curiga banget. Oke, okay, dok, by the way sebelum dilanjutkan, mic-nya boleh tolong diturunkan sedikit.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: oke.
1: Okay. Cakep. Nih, tadi kan suaranya hilang.
0: Oh iya, iya, iya, maaf ya.
1: Makin lama makin hilang, kenapa?
0: Soalnya saya kira suara saya cukup keras tanpa mic biasanya.
1: Iya, biasanya makanya hari ini ada apa, belum sarapan gitu ya. Apa yang harus dibahas? Oke, okay. Next ya. Ke case berikutnya, leher tegang. Ini juga nih ya. Terutama dialami mungkin oleh orang-orang yang sudah bekerja ya.
0: Ya.
1: Nah, leher tegang itu biasanya karena pegel biasa atau bisa berhubungan dengan tekanan darah atau stres sih, dok?
0: Jadi leher tegang ini sebenarnya banyak penyebabnya.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dari otot, bisa dari pembuluh darah, bisa dari tulang dan sendi.
1: Oh, tulang dan sendi.
0: Dan di sini ada tulang juga.
1: Oh iya,
0: ada
1: betul.
0: Ada sendi juga.
1: Betul.
0: Ya, ya, itu kan. Jadi kita harus lihat. Jadi gini, sakit dimanapun, yang kita harus lihat dari luar ke dalam. Di luar itu apa sih? Otot atau kulit dulu lah. Kulit, kulit kan bisa. Kalau misalnya ada alergi, apa kan sakit leher juga tuh. Tapi itu kan kalau dipegang, kalau misalnya kita sunburn aja, ya lehernya peri-peri gitu.
1: Betul.
0: Itu namanya sakit leher juga
1: betul.
0: Dong, ya kan?
1: Betul, betul.
0: Lalu dipegang,
1: ya
0: oh ini mah
1: ya.
0: Kulit nih, gitu. Ini karena sunburn nih kan jelas, gitu. Nah, kalau misalnya kedua, kita lihat layer kedua. Layernya apa? Muscle. Nah, muscle itu kita penyebabnya apa, biasanya kurang tidur lah, atau misalnya posisi tidur lah, atau kebanyakan duduk. Jangan kalau misalnya office office apa worker, kayak misalnya Grace nih, kebanyakan siaran, posisi kepalanya begitu terus ya, sambil ada headphone dan lain sebagainya. Nah, itu lama-lama pegel tuh pasti. Nah, jadi kan kayak itu otot. Nah, di dalam otot tuh ada apa? Ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini kalau kencang, dia mempengaruhi otot-otot di sekitarnya. Karena asupan apa tuh, oksigen dan nutrisi terpengaruh juga. Nah, itu makanya mempengaruhi si otot-otot sekitarnya, organ-organ sekitarnya. Nah, itu jadi karena darah tinggi yang tadi dibilang ya, ya bisa gitu. Atau sumbatan, yang orang bilang kayak ada stroke mungkin gak? Ya mungkin, karena kan ya suplai darah dan oksigennya. Nah, terus yang terakhir ya, di dalamnya ada tulang dan sendi. Nah, tulang dan sendi bisa bisa karena apa ya, cedera, misalnya jatuh, kepukul, kena bola, itu kan tulangnya bisa injured, nah atau kecelakaan. Nah, jadi sakit di leher itu kita harus pinter-pinter body aware lah, kayak kita aware sama badan kita. Jadi ini tuh di mana nih? Gitu. Nah, kalau cuman sunburn, apakah harus ke dokter? Harus. Kalau udah maksudnya bukan sunburn, yang namanya apa, karena kebakar. Kalau sunburn kan biasanya ada grade 1, grade 2. Terus nanti kalau kebakar ya bisa 1, 2, 3. Nah, ya kalau udah grade 2 ke atas harus ke dokter. Melepuh kan
1: betul,
0: kulitnya
1: betul.
0: Ada balon-balon air itu. Nah, jadi harus ke dokter. Tapi kalau grade 1 mah gak perlu lah. Gitu. Pakai apa tuh namanya, Sunscreen.
1: Sunscreen.
0: Iya, gitu. Jadi itu. Nah, kalau di

0: muscle, apakah harus ke dokter? Nah, kalau misalnya masalah di muscle, kalau kita istirahatin aman, atau misalnya ada teman-teman yang ngerti pijat ya.
1: Oh iya.
0: Ya, ke pijat aman, aman muscle. Tapi kalau misalnya kok ini nggak beres-beres, nah apakah masalahnya dari muscle dan karena kita posisi tidur atau posisi kerja, atau ya tadi pembuluh darah yang kurang bagus jadi mempengaruhi muscle. Nah itu yang harus diperiksain ke dokter. Karena obat-obatannya kan berarti harus sistematis.
1: Betul.
0: Nah kalau udah tulang ya itu harus ke dokter.
1: Iya, iya.
0: Gitu ya. Nah jadi itu yang harus dibedain. Nah terus kalau mau ke tukang pijit juga harus dibedain ya.
1: Iya.
0: Dari situ ya. Jadi kalau kita yakin ini muscle, boleh ke tukang pijit kalau menurut saya ya. Karena tukang pijit itu kayak fisioterapis itu memang mainnya di situ tuh gitu. Nah, tukang pijit juga harus benar.
1: Iya.
0: Jangan sampai awalnya di muscle dipijit sama orang yang enggak ngerti, retak tuh tulangnya.
1: Aduh.
0: Saya pernah tuh dulu, tapi bukan di leher, maksudnya di pergelangan tangan karena olahraga diurut. Nah, tadinya masalahnya di otot karena tukang urutnya saking semangatnya retak saya tulangnya.
1: Astaga.
0: Jadi maksudnya ini kok begini pas main lagi bunyi. Jadi pas diperiksa ke dokter, oh ternyata dia retak pas diurut, pas healing, jadi posisi atau bentuk tulangnya tuh ada sedikit perubahan, jadi suka bunyi-bunyi gitu kalau dipegang, kalau dimainin. Makanya sekarang kalau main olahraga yang pakai pergelangan tangan kurang bagus. Nah itu jadi teman-teman harus hati-hati juga dalam mencari treatment.
1: Betul.
0: Itu harus benar-benar aware.
1: Terus dok, kalau misalnya lehernya tegang nih, tapi disertai pusing dan mual, apakah itu warning dari penyakit sesuatu?
0: Nah itu bagus tuh, pertanyaan sangat bagus. Jadi gini, sakitnya di satu tempat, tapi menyebabkan organ-organ lain atau badan kita di tempat yang lain yang jauh dari penyakitnya itu, yang dari jauh rasa sakitnya itu, jadi ikutan sakit. Nah itu warning sign.
1: Oke.
0: Gitu. Nah jadi kalau misalnya sakitnya kok di leher tapi saya jadi mual-mual pengen muntah, nah kan nggak nyambung ya sebenarnya ya,
1: leher
0: sama jauh mual muntah ya gitu. Nah berarti ada yang salah tuh. Nah benar tuh kalau kayak gitu mungkin tekanan darah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Karena itu yang bisa mempengaruhi mual muntah tuh ke otak gitu ya. Atau bisa jadi sebenarnya si nyeri lehernya itu bukan nyeri leher tapi disebabkan karena organ lain. Nah, jadi lehernya tegang dan nyeri gitu. Nah, itu warning sign menurut saya. Gitu. Jadi saya tambahin yang tadi ya. Kalau misalnya sakitnya bukan cuma di satu tempat tapi menyebabkan seluruh tubuh kita atau tempat yang jauh dari yang kita rasakan sakit terimpact, nah itu harus nyari pertolongan profesional. Gitu.
1: Okay.
0: Itu warning sign pasti. Gitu. Jadi kalau misalnya saya kok sakit leher tapi saya mual-mual pengen muntah, ya ke dokter. Gitu. Siapa tahu bukan dari leher aja. Gitu.
1: Oke, okay, dok, mungkin dokter bisa nggak kasih tips nih buat para pendengar yang emang harus kerja di depan komputer nih, office hour gitu ya. Atau mungkin yang kerjaannya harus liatin handphone terus, mungkin jadi admin gitu ya, megangnya handphone. Kan kalau megang handphone kan jarang ya orang megangnya posisinya handphonenya di atas, pastinya biasa agak bawah gitu ya.
0: Betul,
1: yang mana lehernya kan jadi agak nunduk gitu.
0: Betul.
1: Nah itu kan ya jangankan sehari ya, kayak berapa jam aja itu kayak udah, gitu.
0: Betul.
1: Nah, bisa nggak kasih tips dok?
0: Jadi gini, senior, ini berlaku juga untuk kita ya,
1: ya.
0: Teman-teman dokter ya. Teman-teman dokter pasti tahu juga, kita tuh dikasih tahu tuh, karena kita juga kerjanya, kalau sekarang tuh, kalau kecuali dokter yang dokter bedah, tapi dokter bedah juga gitu, kayak posisinya tuh fix gitu kan, dalam bangun salah satu. Jadi buat semua teman-teman, apapun pekerjaannya, gitu, ketika kita diem terus dalam satu posisi yang menuntut kita untuk diem satu posisi dalam waktu yang lama, jadi ininya tuh apa, golden hitung-hitungannya tuh gini, setiap 2 jam kita 20 menit istirahat, atau setiap 20 menit kita 20 detik atau 1 menit istirahat. Peregangan gitu. Jadi kayak 2 jam 20 menit peregangan, 2 jam 20 menit peregangan gitu. Nah jadi otot kita tuh nggak diem gitu dalam posisi apapun ya, gitu kalau bisa. Atau misalnya ya 20 detik di 20 menit 20 detik gitu. Ada apa tuh kayak kalau leher tuh
1: stretching gitu ya.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu sih.
1: Ya kalau 2 jam 20 menit nanti ditanyain nama bos. Kamu kemana 20 menit?
0: Iya. Sebat dok. Gitu.
1: Kok kejut dengan jawabannya?
0: Pada umumnya kan begitu ya.
1: Iya itu betul. Oke. Kita ke case berikutnya. Susah tidur, insomnia. Nah kenapa makin stres malah makin susah tidur? Tapi kan ada juga tuh stres yang jadinya tidur terus dok.
0: Betul.
1: Tidur terus gitu.
0: Kan respon badan tuh beda-beda.
1: Iya, iya.
0: Gitu, jadi ada yang sama tuh kayak stres jadi gemuk, stres jadi kurus.
1: Oh iya betul, betul, ya, betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Sama. Ya. Nah, cuman tadi pertanyaannya stres
1: malah makin susah tidur.
0: Malah makin susah tidur. Sama kalau stres
1: malah tidur jadi terus. Tidur terus.
0: Nah, jadi ini kan dua hal yang berbeda.
1: Iya,
0: ya, kan? Nah, tapi standar goldennya, standar emasnya tuh ya kita lihat apakah dengan stres ini kita sampai tidur terus disuruh kerja nggak mau, suruh pergi kelas nggak mau, suruh makan nggak mau. Nah bahaya kan, jadi itu harus cari dokter. Nah atau jadi nggak bisa tidur melek terus dan akhirnya nggak bisa kerja sama sekali.
1: Betul.
0: Nah itu juga harus cari dokter gitu. Jadi kapan kita harus mencari pertolongan? Yang tadi ketika itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari.
1: Okay.
0: Kedua, ketika itu jadi makin parah, awalnya putus cinta, nggak bisa tidur, misalnya jam 2 bisa tidur nih, tadinya jam tidurnya jam 11 sehat kan, terus putus jadi jam 2, lama-lama putus jadi kepikiran ini, aduh kenapa saya jadi jomblo terus, terus kayak oh dia udah punya pacar sekarang saya belum punya juga gitu. Nah akhirnya pikirannya makin banyak, jadi jam 4 tidurnya. Nah itu harus ke dokter ya gitu. Atau tadinya tidur terus tapi jam 9 udah bisa bangun tuh. Ya lumayan lah ya, kalau misalnya kayak gitu bisa cari kerjaan yang shift siang tuh gitu. Nah tapi kok lama-lama jam 12 juga masih belum mau bangun gitu. Nah itu harus cari ke pertolongan ke orang yang profesional. Di sini ya mungkin psikolog atau psikiatris gitu.
1: Terus dok, aku pernah dengar juga nih, tolong dikoreksi kalau salah ya. Katanya kalau mengalami insomnia tuh ya udah pasrah aja, karena makin kita lawan, aduh gak bisa tidur nih, ayo tidur, dimeremin gitu. Terus tapi kan otaknya udah mikir ya, tidur. Tapi malah makin jadi gak bisa tidur gitu.
0: Iya, itu kan melawan diri sendiri dengan diri sendiri.
1: Iya betul.
0: Jadi melawan stres dengan stres yang lain.
1: Oh, iya,
0: gitu. Tadinya stres putus, sekarang stresnya kenapa saya nggak bisa tidur gitu. Nah itu yang kenapa kita perlu pertolongan profesional gitu. Tapi ini membahas insomnia sedikit ya. Betul tuh kata Grace tadi, kalau misalnya kita stres. Dari stres misalnya dipecat dari pekerjaan atau putus pacar atau apapun itu misalnya. Nah terus jadi stres gak bisa tidur. Wah itu kacau tuh. Jadi sekarang masalah utamanya dia menstreskan gejala gitu. Jadi ada orang-orang yang misalnya kayak tadinya stres karena apa terus mual. Stres karena mualnya nanti, tapi tetap jadi makin mual karena dia menstreskan mualnya ya, ya gitu. Itu mulai bahaya tuh gitu. Jadi apapun itu yang tadi kan kayak misalnya kita duduk dalam waktu yang lama, kita harus break tuh dengan sesuatu yang baru supaya badan kita tuh nggak monoton dan akhirnya jadi nggak rusak. Nah sama ini juga kalau insomnia ya, saran saya selalu ke orang-orang insomnia, pertama kalau misalnya nggak bisa tidur di ranjang nih jam 9 jam 12 harus tidur, aduh kenapa ya. Nah kita harus pikirnya gini, nomor satu, apakah kita aktivitas hari ini kurang capek.
1: Oke.
0: Jadi yang pertama. Kedua, apakah kita hari ini tidurnya kelamaan, tidur siangnya. Atau ketiga, apakah kita makan, pola makannya gak beraturan. Nah kita besoknya udah itu aja pikirin itu. Nah sehari itu mungkin yang bisa tidur, stop berpikir, berdoa, jadi memutus siklus.
1: Okay.
0: Stop berpikir kenapa nggak bisa tidur, masalah hidup apapun itu, berdoa dalam agamanya teman-teman masing-masing, gitu ya. Karena ketika kita berdoa kita tuh memutus siklus.
1: Oke.
0: Okay. Ya, siklus pikiran kita. Mm. Jadi nggak muter-muter di situ. Gitu. Mm. Nah, kita berdoa tuh kenapa? Karena kita menyerahkan hidup kita, masalah kita. Karena kita berdoa kan. Jadi kita meminta tolong sama Tuhan. Berarti kita menyerahkan masalah kita, hidup kita, apapun yang kita lagi alami, termasuk insomnia kita mungkin, ke sesuatu yang lebih tinggi dari kita, ke Tuhan kita, gitu. Ya kan? Nah, saya kalau lihat orang Kristen, mohon maaf ya, kadang-kadang kita berdoa seenaknya aja gitu, maksudnya berdoanya sambil tidur gitu. Nah, itu nggak boleh tuh kalau misalnya memang nggak bisa tidur, berdoanya jangan sambil tidur gitu. Contohlah teman-teman kita yang Muslim di stasi ini ya, karena mereka kalau berdoa, mereka tuh punya, kalau sholat tuh punya ritualnya, maksudnya ada gerakan sujudnya. Betul. Dan sebagainya. Ketika baca-bacaan juga ada gerakannya. Nah, kita orang Kristen juga kalau bisa, dan Katolik kalau misalnya lagi kayak gitu, bangun berlutut doanya. Jadi kita, badan kita tuh jadi ini bukan lagi di situ gitu. Jadi kita keluar dari situ, kita berdoa. Nah, setelah berdoa, biasanya secara mentalnya kita lebih tenang. Secara badannya kita udah tahu tuh, oh, kita lagi udah riset nih sekarang gitu. Nah, biasanya bisa tidur. Itu yang pertama. Kedua, ya kita kalau misalnya yakin banget, oh ini kayaknya badannya masih banyak energinya, olahraga lah gitu. Memang udah abis olahraga, setelah itu sejam biasanya seger tuh. Nah, tapi setelah itu badan kita kalau udah cukup gerak ya tidur gitu. Nah, yang gak boleh adalah scrolling handphone. Karena itu otak kita yang jadinya makin tinggi.
1: Bekerja, ya?
0: Spike-spike-nya makin tinggi aktivitas. Kalau badan, kalau olahraga kan badan kita, kita ngalihin ke badan kita. Kalau ini insomnia kebanyakan kepala kita nih yang mutar terus, badannya mah capek sebenarnya mungkin. Nah, tapi kalau kita scrolling handphone, otak kitanya terus aja disuruh muter. Nah, itu yang biasanya nggak bisa tidur. Nah, dari prof saya, dari guru saya biasanya gini, kalau nggak bisa tidur, pertanyakan dulu pertama habit kita, gitu. Apakah di atas ranjang itu kita memberikan kesan ke badan kita dan ke otak kita tanpa sadar bahwa ranjang itu bukan tempat tidur. Ya kan, banyak dari kita masih kerjanya di atas ranjang tuh, ada meja ranjang tuh.
1: Iya, betul.
0: Sambil duduk, sambil laptopan, sambil nyelesain kerjaan. Terus nanti makan di atas ranjang sambil nonton. Nah, kalau kayak gitu sih fungsi ranjangnya, secara tidak sadar kita memberikan badan kita, pemikiran kita bahwa ranjang itu bukan tempat tidur. Nah, jadi ketika kita tiduran di ranjang, badan kita tuh bisa banyak opsi. Kayaknya saya masih pengen nonton, kayaknya lapar nih, pengen makan Indomie. Jadi ya itu yang bikin kenapa makin kesini insomnia makin banyak. Gitu. Kalau dulu kan orang rumah atau tempat pasti makannya di meja makan. Makan masak ya di mana. Kalau sekarang tuh karena kita rumah semakin mahal dan lain sebagainya, jadi banyak yang namanya tempat tuh compact gitu loh, tempat tinggal tuh cuman kayak kos-kosan aja, cuman segitu aja. Jadi kita mau nggak mau makannya di atas ranjang, semua aktivitas di atas ranjang. Nah, sebenarnya itu nggak bagusnya di situ sih. Gitu.
1: Betul. Oke, next ya ke case berikutnya. Jantung berdebar. Jantung berdebar ini selalu identik dengan penyakit jantung, benar nggak sih dok?
0: Enggak. Mental. Penyakit mental health juga kan, gitu. Jadi dipengaruhi dari situ, dari ketakutan. Jadi belum tentu penyakit jantung. Tapi kalau lama ya jadi penyakit jantung. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kayak penyakit jantung itu kan karena si jantungnya bermasalah. Nah, tapi kalau misalnya berdebar itu disebabkan oleh hal yang lain, misalnya kita kelaparan, yoi berdebar kan?
1: Oh iya,
0: kalau misalnya kita kehausan, jantung pasti naik heart rate-nya.
1: Oh gitu.
0: Kalau kita dehidrasi atau belum makan gitu ya. Kenapa? Karena suplai makanannya kan tipis. Nah, sedangkan badan-badan kita kan perlu suplai makanan yang sama dong. Misalnya otak kita perlu misalnya contohnya 5 kalori per detik misalnya. Misalnya ini saya ngarang aja misalnya. Gitu ya. Nah, sedangkan asupannya kan sedikit. Jadi yang harus ditingkatin apa? Si volumenya. Volume si darahnya tuh di dalam darahnya tuh cuma sedikit nih makanannya. Jadi kan harus banyak tuh darahnya yang ngalir ke sana buat nganterin makanan. Nah, kalau volumenya yang harus bertambah, berarti si jantung yang harus makin cepat kan.
1: Oh.
0: Prinsipnya gitu aja. Okay. Kalau misalnya satu orang bisa, ya ini kayak, kalau kita ilustrasinya gini, kalau misalnya kita mau pindahin barang dari satu tempat ke tempat lain, nah yang satu orangnya bisa bawa sekali bawa 50 kilo, nah jumlah barangnya cuma 200 kilo, kan cuma 4 kali bolak-balik, sama kayak jantung. Kalau di dalam darahnya dia banyak makanannya, berarti jantungnya ya cuma cukup pelan aja, gitu kan, 4 kali bolak-balik. Kalau satu orang cuma bisa bawa 10 kilo, sedangkan kita harus bawa 200 kilo dalam waktu cepat, ya cepat lari-lari kan, 10 kilonya orang lari-lari supaya 200 kilonya kepenuhin. Nah sama kayak jantung. Jadi kalau si darahnya dalamnya makanannya banyak, ya dia kan gak perlu cepat-cepat, dengan aliran tertentu penuh tuh semua nutrisinya. Tapi kalau di dalam darahnya makanannya sedikit, kan harus banyak tuh darah yang nyampe ke situnya. Jadi si jantungnya cepat gitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan jantung berdebar. Tapi apakah itu penyakit jantung? Belum tentu. Nah kita taunya dari mana? Yang tadi saya bilang, kalau misalnya berdebarnya dalam satu waktu, terus sudah gitu normal lagi, nah itu aman. Nah, tapi kalau itu terjadi terus-terusan, berdebar normal, berdebar lagi normal, berdebar lagi normal, selama terus sudah seminggu masih kayak gitu, udah 2 minggu masih kayak gitu, nah harus periksa.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Tapi kalau enggak, aman. Gitu. Terus kalau itu jadi habit, jadi rhythm habit gitu, kayak pokoknya berdebar itu sering tuh dalam sebulan dok misalnya, memang nggak tentu, tapi sering tuh minimal sebulan 5-6 kali.
1: Waduh.
0: Dan terus-terusan gitu, seperti itu. Nah itu harus ke dokter. Gitu, berarti secara organ udah ada yang salah. Gitu. Jadi jantung berdebar apa penyakit jantung atau bukan, belum tentu. Tapi kalau persisten dan semakin parah dan mengganggu kehidupan kita sehari-hari, harus periksa. Siapa tahu benar-benar jadi penyakit jantung.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu. Karena segala sesuatu yang persisten tuh bisa memang jadi penyakit. Kayak jantung nih yang tadi, kalau berdebarnya persisten, walaupun penyebabnya stres atau kebiasaan kita misalnya kelaparan jadi jantungnya naik, atau olahraga berlebih jadi jantungnya berdebar-debar terus, nah lama-lama si otot jantung tuh jadi gede. Kayak kita kan binaraga tuh, sama kita, kalau binaraga kan dia terus-terusan tuh di forcer si ototnya, nah kan jadi gede tuh.
1: Iya, iya.
0: Nah elastisitasnya hilang. Nah kalau kita kan, kita mah ngangkat aqua gitu, oh udah pegel, udah gak mau ngangkat lagi, jadi si ototnya kan tidak jadi gede ya, gitu kecil-kecil terus. Nah kalau jantung, ototnya jadi gede, bahaya pembekakan otot jantung. Nah itu akan mempengaruhi fungsi jantung, dan itu jadi penyakit jantung, jadi permanen. Karena organnya berubah bentuknya, berubah fungsinya, jadi penurunan atau jadi tidak berfungsi seperti yang normal. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Terus kalau, kenapa sekarang banyak orang gampang banget ngerasa capek, padahal aktivitasnya nggak berat gitu, dikit-dikit capek. Itu kenapa sih dok? Tanda bahayakah atau emang mager aja gitu?
0: Gini. Ya, pertanyaannya kenapa sekarang banyak orang merasa gampang lelah padahal tidak aktivitas berat? Nah orang-orang ini yang dulunya aktivitas berat sekarang jadi begini, atau memang dari dulu juga orang, jadi gini kan, ada orang yang membedakan by generasi kan.
1: Oke, okay, ya,
0: kan,
1: betul.
0: Ini pertanyaannya ke arah mana nih, gitu kan, saya harus tahu nih.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya gini, oh kita mah, misalnya gini orang-orang tua nih, so, wah dulu mah kita kalau generasi X atau generasi milenial atau baby boomers, bilang kan selalu kan kita, jangankan zaman sekarang lah, saya juga dulu kan sering kayak sama guru-guru saya atau senior saya bilang, wah zaman kita dulu kita tuh digaplok nih sama senior kita, kita biasa aja, kita ditendang biasa aja lah, kalian katanya baru disuruh push up aja
1: udah capek
0: gitu, wah cemen lah gitu ya. Nah kalau zaman sekarang kan lebih soft, maksudnya dalam tanda kutip lebih soft ya, menurut saya. Jadi kayak di sekolah saya lihat anak saya gitu, di sekolah saya dulu kalau nggak gunting kuku dipukul tuh pakai penggaris kayu. Kalau saya ngobrol di kelas tuh guru ngomong, Leo misalnya gitu ya, dua kali Leo. Nah, ketiga tuh bukan Leo tuh.
1: Habis.
0: Penghapus tuh. Penghapus papan tulis tuh ke pipi gitu.
1: Layang ya. Ya.
0: Nah, dulu kalau kita ngomong ke mama papa kita, "Ma, saya dilempar penghapus." Nah, jawaban mama papa kita yang, "Eh, kamu makanya jangan ngobrol." Okay. Gitu. Jangan sekarang kan? Enggak
1: beda,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi, saya anak saya kan kayak josa gitu. Saya kayak beda tuh. Nah, jadi ini pertanyaannya untuk apa? Nah, kalau memang orangnya dari dulunya terbiasa tidak dilatih, memang orangnya gampang capek gitu. Ya itu bukan salah apa-apa, memang dia kurang latihan.
1: Oke.
0: Okay. Ya baik secara mental ataupun secara fisik. Tapi kalau yang dulunya tough, dulunya nggak gampang capek, tiba-tiba sekarang gampang capek, wah harus periksa ke dokter.
1: Oh.
0: Udah pasti. Okay. Berarti ada penurunan fungsi dari organ-organnya, dari si manusia itu. Nah, biasanya organ-organnya yang dalam-dalamnya atau mentalnya. Nah, itu harus cari pertolongan dong. Berarti kan dia tidak bisa berfungsi yang tadi, fungsi normalnya dia jadi gak normal. Nah, itu harus cari pertolongan. Tapi kalau memang anaknya atau orangnya dari dulu memang gampang lelah, gampang mental health, gampang dimarahin dikit, nangis, dipojokan,
1: aduh,
0: gitu ya.
1: Dipojokan.
0: Gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu ya berarti memang dia orangnya seperti itu. Nah, tinggal kita tanya ke dia mau berkembang atau mau tidak gitu. Nah, kalau mau tidak ya ya sejauh apa dia bisa berfungsi dalam kehidupan normal, kan enggak semua orang, enggak semua perusahaan atau enggak semua tempat kerja bisa terima orang yang terlalu lembek, bener kan?
1: Betul,
0: yang lain ngangkat, misalnya yang lain ngangkat beban, yang tadi misalnya contohnya ada barang yang harus dipindahin, yang lain ngangkatnya gede-gede, yang itu cuma ngangkatnya kecil-kecil gitu, yang pasti marah lah yang ngangkat gede, ya kan?
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Jadi perlu dilihat dulu ya sebelumnya seperti
0: siapa,
1: apa
0: dan kenapa. Gitu. Tapi kalau indikasi lebih lelahnya karena penurunan fungsi, itu harus ke dokter lah, pasti harus ke dokter.
1: Oke. Gitu. Dok, terakhir mungkin tiga kode tubuh yang paling sering diabaikan oleh masyarakat.
0: Jadi tiga kode tubuh yang paling sering diabaikan sama masyarakat. Yang pertama lelah, kelelahan. Kadang lelah itu dikorelasikan dengan oh memang hari ini lebih berat, oh memang kita sekarang kerja lebih berat, oh memang secara beban baik mental health maupun physical saat ini zaman sekarang lebih berat. Nah, jadi kelelahan itu kadang kita nggak pedulikan, kita ignore. Nah, tapi yang namanya fatigue atau kelelahan itu sebenarnya itu adalah tanda beberapa organ kita bahwa kita harus mencari pertolongan. Seperti misalnya jantung, ya, atau misalnya mental health yang membuat kita gampang lelah. Nah, itu yang harus cari pertolongan. Jadi kelelahan itu poin yang pertama. Yang poin kedua sakit kepala.
1: Oke. Okay.
0: Atau sakit digestif. Yang tadi dua hal yang paling common, penyakit yang paling common kita rasakan. Nah, itu kalau misalnya hal-hal itu kita ignore, lama-lama kita taunya tiba-tiba ada teman-teman tuh yang tiba-tiba stroke.
1: Oh, okay.
0: Atau tiba-tiba lambungnya udah bolong, gak bisa BAB, perutnya kembung besar, dan karena dia mengignore sakit lambung itu. Nah, jadi kita harus aware di situ. Sama gaya hidup sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya pola tidur yang pola tidur tidak berubah dengan gaya hidup, jadi kayak insomnia itu. Nah, dari empat ini paling banyak yang diignore sama orang-orang gitu. Nah, jadi kalau bisa masalah apapun sebenarnya selain empat ini ya, kan itu yang tadi paling banyak diignore. Tapi golden penilaiannya, penilaian masnya, maksudnya kayak apa yang perlu diingat ya, yang tadi aja sih sebenarnya, Grace, tiga hal itu. Pertama, dia menetap nggak? Kedua, dia makin buruk nggak? Ketiga, dia mengganggu aktivitas kita sehari-hari nggak? Nah, kalau itu udah memenuhi tiga poin itu, kita harus cari pertolongan.
1: Okay.
0: Signal apapun itu.
1: Okay.
0: gitu.
1: Jadi itu ya pendengar ya, perlu diperhatikan sekali, jangan menganggap kayak ah udahlah nanti juga hilang, ya. Ah udahlah gak apa-apa nanti ya. Juga minum obat tidur bentar juga hilang.
0: Iya iya iya.
1: Itu ya. Yang harus diperhatikan karena ya, ya badan kita juga kita yang tahu ya dok.
0: Betul
1: ya.
0: Betul betul.
1: Oke, gitu. Thank you banget dokter untuk hari ini.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak apa yang dokter bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pendengar ya.
0: Amin.
1: Sukses terus di pekerjaan.
0: Terima
1: dan selalu
0: kasih.
1: Jadi berkati pelayanan.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, buat pendengar juga kalau misalnya mau mendengarkan ulang siaran hari ini atau episode-episode sebelumnya, pendengar bisa ke podcast On Air Medical yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Sekarang waktunya untuk Grace pamit. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Intelektual, Informasi Teknologi Aktual. Dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Ya, sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda saat ini adalah informasi dari Xiaomi, pendengar. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa desain dan fitur dari iPhone seringkali diadopsi oleh vendor asal China. Dan salah satunya adalah Xiaomi. Hal tersebut dilakukan tentunya untuk menarik minat dari para pengguna. Sebagai contoh, Xiaomi merancang Xiaomi 17 Pro dan Xiaomi 17 Pro Max yang mengusung modul kamera belakang ala iPhone 17 Pro. Walaupun dipoles dengan layar interaktif. Nah, sebetulnya Xiaomi juga sudah menyiapkan smartphone ala iPhone Air yang rumornya disebut Xiaomi 17 Air. Tetapi akhirnya dibatalkan di menit terakhir. Nah, hal ini terungkap dari penjelasan Presiden Xiaomi, Lu Weiping, dalam siaran langsung baru-baru ini. Menurut bos Xiaomi itu, pendengar, mereka telah menyelesaikan perencanaan serta riset awal smartphone tipis ala iPhone Air. Bahkan ponsel ini nyaris diproduksi massal. Tetapi kemudian Xiaomi memutuskan untuk membatalkan ponsel itu di menit akhir. Alasannya adalah didasarkan pada pengalaman pengguna, ponsel yang tipis dan ringan dinilai memerlukan banyak kompromi, seperti soal daya tahan baterai hingga kinerjanya. Walaupun secara desain ponsel ala iPhone Air memang nampak menarik. Weiping menjabarkan bahwa semakin tipis sebuah perangkat, maka semakin sulit untuk membekalinya dengan baterai besar, sistem pendingin yang tepat, hingga hardware yang bagus untuk penggunaan sehari-hari. Nah, oleh karena pertimbangan itu, Xiaomi menyimpulkan bahwa HP setipis iPhone Air tidak bisa memenuhi standar pengalaman yang ingin diberikan oleh Xiaomi kepada pengguna. Hasilnya, proyek ini dibatalkan. Nah, sebelum Lu Weiping memberikan penjelasan ke publik, bocoran HP tipis Xiaomi sudah beredar di internet. Penampakan awal HP tipis Xiaomi muncul melalui sebuah video yang dibagikan oleh pembocor atau tipster Bald Panda pada Januari 2026 lalu. Dalam video tersebut, perangkat yang ditampilkan diklaim sebagai Xiaomi 17 Air. Dari sisi desain, ponsel tipis ini terlihat mirip iPhone Air, tetapi punya kamera belakang ganda. Dan Xiaomi tampak menyusun dua kamera tersebut secara horizontal. Nah, cetakan awal ini juga memperlihatkan bodi perangkat yang sangat tipis. Ketebalannya diperkirakan sekitar 5,5 mm, lebih tipis dibandingkan dengan iPhone 17 Air yang ketebalannya 5,6 mm. Meski dibekali profil bodi yang tipis, bagian depan ponsel Xiaomi ini diyakini tetap mengusung layar berukuran besar, yaitu 6,59 inci. Meskipun desain cetakan rekayasa awalnya sudah terungkap ke publik, HP tipis Xiaomi 17 Air disebut tidak pernah melewati tahap prototipe. Laporan menyebutkan bahwa proyek ini akhirnya dibatalkan sehingga kecil kemungkinan ponsel tersebut akan diproduksi secara komersial. Dengan begitu, cetakan yang terlanjur beredar dianggap sekedar eksplorasi desain internal Xiaomi, bukan pratinjau produk yang akan segera diluncurkan oleh perusahaan. Bocoran desain yang beredar pun secara keseluruhan dinilai hanya memberikan gambaran awal tentang proyek ponsel yang sempat dikembangkan oleh Xiaomi, meskipun akhirnya tidak pernah sampai ke tahap produksi atau bahkan peluncuran. Oke, pendengar, jadi buat Anda yang bertanya-tanya apakah Xiaomi itu betul nggak ngeluarin HP tipis, jawabannya adalah tidak. Nanti Steve akan balik lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, lagu-lagu yang Steve hadirkan semoga bisa menceriakan akhir pekan Anda ya. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi dari HP gaming, yaitu Aiko, yang kembali meluncurkan produk barunya, yaitu Aiko 15T di China pada hari Rabu 20 Mei 2026. Dan smartphone ini menjadi model pertama dari seri dengan embel-embel T buatan Aiko. Nah pendengar, sebagai HP gaming, Aiko 15T membawa sejumlah spesifikasi kelas atas, mulai dari baterai berkapasitas jumbo 8000 mAh hingga kamera utama 200 MP. Ponsel ini dibekali chipset MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, pengisian daya cepat fast charging 100 watt serta ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP68/IP69. Langsung aja Steve mau bahas spesifikasinya pendengar. Aiko 15T menggunakan layar 8T LTPO AMOLED berukuran 6,82 inci dengan resolusi 2K atau 3168x1440 pixel, memiliki refresh rate 144Hz serta tingkat kecerahan puncak lokal hingga 4500 nits. Layar tersebut juga sudah dibekali sensor sidik jari ultrasonik serta kamera depan 16MP yang dibenamkan di dalam layar. Untuk chipset yang digunakan pada HP ini adalah MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition, dipadukan dengan chip gaming Q3 buatan internal Aiko. Nah pendengar, Dimensity 9500 Monster Edition ini adalah versi modifikasi dari Dimensity 9500 reguler yang diklaim membawa peningkatan stabilitas frame rate saat bermain game. Nah, Aiko memasangkan prosesor tersebut dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan hingga 1TB UFS 4.1. Nah pendengar, meski difokuskan untuk main game atau sebagai ponsel gaming, sektor kameranya cukup keren karena Aiko membekali Aiko 15T ini dengan kamera utama 200MP dengan sensor berukuran 1/1.56 inci, bukaan f1.88 dan dukungan OIS. Nah, kamera ini dipadukan dengan lensa ultrawide 50MP dan keduanya ditempatkan dalam modul berbentuk persegi di dalam di bagian punggung dari ponsel ini. Dan untuk daya, Aiko 15T ditopang baterai silikon karbon atau SiC berkapasitas 8000 mAh dengan dukungan fast charging 100 watt via kabel. Ponsel ini memang belum mendukung pengisian daya secara wireless, tetapi sudah dilengkapi sertifikasi IP68/IP69 untuk ketahanan terhadap air dan debunya. Nah, untuk sistem operasi yang digunakan pada Aiko ini adalah Android 16 dengan antarmuka Origin OS versi 6. Nah, untuk pemasarannya, ini baru diluncurkan di China, Aiko 15T ditawarkan dalam 3 pilihan warna, yaitu Black, White, dan Gradient Colors. Dan untuk harganya, varian RAM 12, storage 256GB di 3.799 yuan atau sekitar 9,8 juta rupiah. Dan varian RAM 16, storage 1TB di 5.699 yuan atau sekitar 14,8 juta rupiah. Belum ada informasi apakah HP ini akan dipasarkan secara global termasuk ke Indonesia atau tidak. Jadi kita tunggu aja sama-sama ya. Jangan kemana-mana, nanti Steve akan balik lagi, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Gimana pendengar, lagu-lagu yang Steve putarkan semoga bisa menghibur Anda di akhir pekan ini ya. Semoga Anda yang lagi bersantai, beristirahat di rumah bisa menikmati rangkaian lagu yang Steve putarkan. Buat Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, tetap mentaati peraturan lalu lintas, dan buat Anda yang sedang bekerja di akhir pekan, tetap semangat. Ya, mendengar, informasi yang mau saya bagikan saat ini adalah informasi dari Google yang melakukan perubahan besar pada Google Search. Sekarang Google ini lebih mengutamakan AI di hasil pencariannya. Mendengar, Google mulai merombak tampilan kotak pencarian atau search box di Google Search selama lebih dari 25 tahun, ini untuk pertama kalinya ya dilakukan. Perubahan ini diumumkan dalam ajang Google I.O. 2026 yang dilaksanakan hari Selasa 20 Mei 2026 di markas Google. Perubahan ini juga disebut menjadi salah satu transformasi terbesar Google sejak pertama kali diluncurkan di tahun 1990-an. Kotak pencarian Google yang selama ini identik dengan desain sederhana kini dibuat lebih panjang dan lebih pintar untuk mendukung pencarian berbasis AI. Google menyebut desain baru ini sebagai Intelligent Search Box. Nah, pendengar, berbeda dari search box yang lama yang berfokus pada kata kunci singkat, kotak pencarian baru ini dirancang untuk menerima pertanyaan panjang, percakapan natural, hingga input multimodal seperti gambar, video, file, dan tab browser. Artinya pengguna kini bisa mencari informasi dengan cara yang lebih mirip berbicara dengan chatbot AI seperti ChatGPT dari OpenAI. Nah, kalau Anda misalnya mengunggah foto lalu meminta Google menjelaskan isi gambar, mencari lokasi, membandingkan produk, hingga membuat ringkasan dokumen tanpa perlu mengetik kata kunci manual. Google juga memperluas integrasi search box ini dengan model AI Gemini 3.5 Flash miliknya. Google mengatakan bahwa pembaruan tersebut merupakan evolusi besar untuk menyesuaikan cara pengguna modern mencari informasi. Dan perubahan ini juga menandai pergeseran besar dari Google Search dari sekedar mesin pencari menjadi mesin jawaban berbasis AI. Google kini ingin pengguna tidak hanya menemukan link website, tetapi langsung memperoleh jawaban, rekomendasi, hingga tindakan otomatis dari AI. Oleh karena itu, Google mulai mengurangi dominasi tampilan klasik 10 link biru yang selama ini menjadi ciri khas search, dan sebagai gantinya, hasil pencarian kini lebih banyak menampilkan AI overview, ringkasan AI, kartu interaktif, hingga hasil yang disusun otomatis oleh AI berdasarkan konteks pengguna. Jadi, kalau Anda sering menggunakan Google, pasti ngerasain banget deh perubahan-perubahan ini ya. Ketika kita mencari itu, yang ditampilkan pertama adalah rekomendasi dari hasil pencarian berbasis AI. Dan itu kita bisa lihat, Google ini sekarang lebih banyak menampilkan AI overview, ringkasan AI ya, seperti itu. Dan Google juga sekarang memperkenalkan fitur Search Live yang memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan dua arah secara langsung dengan Google Search. Dan lewat fitur ini, kita dapat mengajukan pertanyaan lanjutan tanpa perlu mengetik ulang konteks pencarian di awal. Selain itu, juga Google menghadirkan search agent, yaitu agen AI yang bisa menjalankan tugas tertentu secara otomatis. Contoh, AI dapat membantu memantau harga tiket pesawat, stok barang, apartemen, hingga jadwal tertentu tanpa pengguna harus mencari ulang secara manual. Dan TechCrunch menyebut perubahan ini sebagai tanda bahwa Google Search seperti yang dikenal selama ini telah berakhir, karena pengalaman pencarian kini semakin menyerupai chatbot AI dan juga asisten digital. Tapi meskipun begitu, Google memastikan hasil pencarian tradisional berbasis tautan website tetap tersedia di bawah jawaban AI. Perubahan search box dan pengalaman ini akan diluncurkan secara bertahap secara global mulai minggu ini. Jadi pendengar bisa pantau nih, sering-sering masuk ke website Google untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Baik pendengar, nanti Steve akan balik lagi dengan informasi menarik lainnya setelah Anda mendengarkan rangkaian lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini? Semoga bisa terus menghibur pendengar ya. Informasi yang mau saya bagikan saat ini adalah informasi dari Roblox yang saat ini sudah resmi meluncurkan Roblox Kids di Indonesia. Pendengar, platform game Roblox resmi meluncurkan sistem akun berbasis usia di Indonesia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Fitur ini menghadirkan dua akun baru, yaitu Roblox Kids untuk usia 5-12 tahun dan Roblox Select untuk usia 13-15 tahun. Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi sistem ini, dan setelah Indonesia, peluncuran global akan dilakukan bertahap mulai bulan depan di Selandia Baru, Australia, dan juga Belanda. Melalui akun ini, pemain di bawah 16 tahun akan otomatis ditempatkan ke jenis akun sesuai dengan usia mereka berdasarkan teknologi verifikasi umur global Roblox. Setelah diverifikasi, pengguna hanya dapat mengakses katalog game yang telah dikurasi dan diperbaharui secara berkala. Chief Safety Officer Roblox, yaitu Matt Kaufman, mengatakan bahwa peluncuran fitur ini bertujuan untuk memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai sejak awal menggunakan platform. Artinya, pengguna berusia muda dapat mengakses lebih banyak game sesuai dengan usianya, dan orang tua serta keluarga mendapatkan rasa aman dan rasa yakin yang lebih besar bagi anak-anak mereka. Sistem akun berbasis usia ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Roblox sebelumnya, yaitu kewajiban verifikasi usia berbasis wajah untuk mengakses fitur chat yang mulai diterapkan sejak bulan Desember lalu. Pendengar, di Indonesia, kebijakan ini juga menjadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi pemerintah termasuk PP Tunas. Dan pada tanggal 30 April 2026, Roblox juga telah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Mutia Hafid di Jakarta, untuk membahas penerapan sistem pembahasan akun berbasis usia yang lebih ketat lagi bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Pendengar, dengan sistem baru ini, Roblox mengklaim bahwa mereka telah menggabungkan berbagai lapisan perlindungan, mulai dari verifikasi usia, pengaturan akun berbasis umur, rating konten, moderasi berkelanjutan hingga kontrol orang tua ke dalam satu perangkat terpadu. Untuk akun Roblox Kids, yaitu usia 5-12 tahun, pengguna hanya dapat mengakses game dengan label kematangan konten minimal atau mild yang telah lolos seleksi. Semua fitur komunikasi juga akan dimatikan secara default dan orang tua dapat memblokir atau mengizinkan game tertentu. Tampilan aplikasi juga dibedakan dengan latar berwarna biru sebagai penanda jenis akun. Sementara untuk akun Roblox Select, usia 13-15 tahun memberikan akses ke game dengan tingkat kematangan konten hingga moderate yang telah melewati proses seleksi tambahan. Fitur chat tersedia secara terbatas hanya untuk teman terpercaya dan harus mendapat persetujuan orang tua. Roblox juga menerapkan sistem transisi otomatis, di mana pengguna akan berpindah dari akun Roblox Kids ke Roblox Select saat berusia 13 tahun dan beralih ke akun standar ketika mencapai usia 16 tahun. Nah, bagi pengguna yang belum menyelesaikan verifikasi usia, akses akan dibatasi hanya pada konten minimal dan mild, serta tidak dapat menggunakan fitur chat terlepas dari usia sebenarnya. Selain itu, Roblox juga memperluas fitur kontrol orang tua, dan sekarang orang tua dapat mengatur rating konten, membatasi komunikasi, mengatur waktu bermain, hingga memantau aktivitas anak termasuk game yang dimainkan dan daftar teman mereka. Orang tua juga dapat memblokir game tertentu secara lebih spesifik atau memberikan persetujuan akses untuk konten tertentu. Dan Roblox juga menegaskan bahwa seluruh konten di platform tetap melalui proses moderasi ketat, termasuk pemindaian aset berbasis AI, evaluasi laporan pengguna secara berkelanjutan, serta pemantauan real-time untuk mendeteksi potensi pelanggaran kebijakan. Iya, pendengar, menurut Steve ini bagus banget usaha yang dilakukan oleh Roblox ini, sehingga sebagai orang tua pasti merasa lebih aman ya ketika anak-anaknya bermain game dengan adanya fitur baru ini. Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi. Sekarang kita dengarkan dulu beberapa buah lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau saya bagikan untuk Anda adalah informasi dari Lenovo yang sekarang kembali lagi ke pasar HP gaming dengan merilis HP gaming barunya, yaitu Legion Y70. Pendengar, setelah absen sekitar 4 tahun dari pasar smartphone, Lenovo akhirnya kembali meramaikan segmen ponsel gaming lewat perangkat terbarunya, yaitu Legion Y70 keluaran 2026. Nama ini memang terdengar tidak asing karena Legion Y70 sebetulnya pernah digunakan Lenovo tahun 2022. Dan sekarang Lenovo kembali menghadirkan Legion Y70 dengan spesifikasi dan desain yang diperbaharui untuk pasar smartphone gaming terkini. Salah satu daya tarik utama dari HP Legion Y70 ini adalah kapasitas baterainya yang kini ditingkatkan menjadi 8000 mAh. Ini naik drastis ya dari cuma 5100 mAh. Kapasitas ini tergolong besar untuk ukuran smartphone gaming modern. Lenovo mengklaim bahwa baterai sebesar ini bisa dipakai bermain game hingga 19,3 jam dalam sekali pengisian penuh. Dan untuk pemakaian normal, mereka menyebut perangkat ini dapat bertahan hingga 57 jam. Baterai yang cukup besar ini didukung dengan teknologi pengisian daya cepat 90 watt via kabel. Ponsel ini juga mendukung fitur bypass charging, sehingga daya bisa langsung dialirkan ke sistem tanpa melewati baterai saat bermain game sambil mengisi daya. Masih soal baterai, pendengar, Lenovo menyebut bahwa baterai ponsel gaming terbarunya ini akan tetap awet meski sudah melewati sekitar 1200 siklus pengisian daya. Yuk, sekarang kita langsung bahas aja bagaimana spesifikasi dari Legion Y70 2026 ini. Chipset yang digunakan pada HP ini adalah Snapdragon 8 Gen 5 yang memiliki prosesor dengan kecepatan hingga 3,8 GHz. Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dengan kecepatan mencapai 9600 Mbps serta media penyimpanan UFS 4.1 dengan pilihan media penyimpanan sampai dengan 1TB. Dan agar suhu tetap stabil saat bermain game, Lenovo membekali ponsel ini dengan sistem pendingin vapor chamber berukuran 5500 mm persegi. Lenovo mengklaim bahwa sistem pendingin tersebut dapat menurunkan suhu inti CPU hingga 7 derajat Celsius ketika bermain game dalam durasi yang lama. Dan secara desain, bagian belakang dari Legion Y70 2026 ini memiliki desain yang cukup sederhana, tidak seperti ponsel gaming pada umumnya yang khas dengan desain futuristis. Tetapi Lenovo menghias bagian punggungnya dengan logo Legion, boleh jadi supaya pengguna tahu bahwa ini merupakan ponsel gaming. Di sisi ini terdapat modul kamera persegi yang memuat kamera utama 50MP dengan sensor 1/1.56 inci dengan bukaan f1.8. Kamera ini ditemani dengan kamera ultrawide 8MP f2.2 yang diklaim mampu mengambil gambar dari jarak dekat hingga 2,5 cm. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 32MP. Layar yang digunakan pada HP ini adalah layar OLED berukuran 6,8 inci dengan resolusi 1280x2772 pixel, memiliki refresh rate 144Hz dan sudah mendukung Dolby Vision. Diklaim memiliki tingkat kecerahan maksimal hingga 7000 nits. Keren banget nih. Dan di pasar China, Legion Y70 2026 ini tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu ISO White dan Carbon Black. Ponsel ini bisa dibeli dengan harga mulai dari 3.099 yuan atau sekitar 8 juta rupiah untuk varian RAM 12GB, storage 256GB. Nah, memang belum ada informasi apakah ponsel gaming ini akan dijual di pasar Indonesia atau tidak, tapi kita tunggu aja sama-sama ya. Biasanya produk-produk Lenovo itu suka masuk ke Indonesia. Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Semoga juga informasi yang sudah Steve bagikan bisa menambah wawasan pendengar ya. Karena ternyata tidak terasa ini sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Orang yang takut untuk memberi dan berbagi adalah orang yang tidak siap menerima berkat kecukupan dari Tuhan.
1: 予人玫瑰，手留余香，付出汗水，获得果实。付出者得到主的赞许，而接受者产生对主的感恩。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

哈美声电台灵验采撷节目，听众朋友，接下来

好，晚上电台灵韵采撷节目，好，接下来我们看这一位是郭明良女士啊，点

我知道我的救赎主活着，木鸟必葬立在地上，我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神，我自己要见他，亲眼要

美声电台林韵采撷节目。好，听众朋友，接下来的时间。

梅声电台林韵采撷节目。听众朋友，我们接着欣赏圣诗，接着邀请您欣赏的

啊，听众朋友，接下来我们欣赏这几首圣诗。传扬你的爱，传扬你的爱，我真爱讲这故事，我真爱

北声电台林韵采撷节目。听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束了，感谢您的收听，南方就此告辞，祝大家一周都有好心。

0: Konflik adalah alat Tuhan untuk membuat kita lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni, dan menjadi lebih dewasa.
1: 经一番挫折，长一番见识。挫折磨难是锻炼意志、增加能力所应缴的学费。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: kunci agar tidak mudah menyerah adalah tidak takut gagal.
1: 疾风知劲草，烈火炼真金，不惊寒霜苦，安能相习忍。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Penginjil Grace, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nas Lukas pasal 4 ayat 1 hingga ke 13. Tema renungan kali ini adalah pencobaan hidup. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan kidung puji.

Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kepada-Mu. Kami bersyukur masih Tuhan berikan kesempatan kepada kami bahwa hari ini kami boleh membaca firman, kami boleh merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami, menjalani hari demi hari kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 1 hingga 13 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, saudara. Ketika kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan tadi, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita firman Tuhan. Kita dapat merenungkannya dan kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberi kesehatan bagi kita sekalian. Demikian ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita mendapati bahwa kita juga tidak pernah tahu kapan pencobaan hidup akan menghampiri kita, kapan iblis akan diizinkan oleh Allah untuk mencobai kita. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, ketika Yesus kembali dari sungai Yordan, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus penuh dengan Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan. Ketika dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dikatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya. Dia tidak makan dan dia dicobai oleh iblis. Kita dapat mengalami pencobaan jika Allah mengizinkan iblis mencobai kita. Allah tidak mencobai kita untuk supaya kita jatuh dan kita meninggalkan Allah. Tetapi iblis mencobai kita supaya kita meninggalkan Allah. Dengan sepengetahuan Allah, maka pencobaan-pencobaan yang kita alami, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya dapat menghadapi setiap pencobaan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus dicobai secara manusia, tetapi Tuhan Yesus memiliki perlengkapan untuk menghadapi pencobaan hidup yang diizinkan Allah baginya. Allah menyiapkan perlengkapan yang cukup
bagi Yesus untuk menghadapi pencobaan. Demikian juga Allah memperlengkapi saudara dan saya untuk menghadapi setiap pencobaan hidup yang mungkin akan terjadi pada diri kita. Firman Tuhan, Alkitab yang ada pada kita, adalah perlengkapan yang Allah berikan pada kita untuk menghadapi pencobaan hidup. Dalam firman Tuhan hari ini, dalam Lukas pasal 4 ayat pertama hingga ke-13, merupakan firman yang menjelaskan pencobaan-pencobaan apa saja yang bisa datang dalam kehidupan kita. Hal pertama kita melihat pencobaan yang datang yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah pencobaan untuk tidak mempercayai pemeliharaan Allah Bapa. Setelah 40 hari Yesus di padang gurun tidak makan apa-apa, ini adalah puasa yang ajaib. Allah memberi kekuatan baginya sehingga dia dapat menanggungnya. Tapi sesudah waktu itu Yesus secara manusia ia merasa lapar. Kebutuhan jasmani akan makanan bisa membuat seseorang dicobai dan jatuh di dalam pencobaan. Ketika kita mengingat di dalam perjanjian lama, Hawa ketika dicobai melalui buah yang ia lihat manis dan enak itu, Hawa jatuh di dalam pencobaan. Iblis ingin Yesus juga jatuh di dalam pencobaan. Tidak percaya bahwa Allah yang sanggup memelihara kehidupannya. Iblis berkata bahwa jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu Yesus sedang lapar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita pernah mendengar bahwa karena makanan seorang bisa menjadi pencuri? Karena makanan seorang bisa lupa untuk kesehatannya. Pernah seorang yang mengalami sakit gula, diabetes. Tetapi karena keinginannya untuk makan buah yang sangat manis, buah serikaya, akhirnya dia memakannya, dia lupa akan kesehatannya. Tetapi berakibat dia harus masuk di rumah sakit dirawat karena sakit gulanya. Kebutuhan jasmani kita seringkali menjadi satu godaan yang akhirnya dipakai oleh iblis untuk membuat kita jatuh di dalam pencobaan hidup. Bapak, ibu, saudara, dan pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak percaya bahwa pemeliharaan Allah Bapa cukup bagi kita, kita mungkin berkata bahwa Tuhan, sekarang hidupku di dalam kekurangan, adakah Engkau masih tetap memelihara di dalam kehidupanku? Iblis mungkin berkata kepada Tuhan Yesus ketika mencobainya, Allah Bapa dulu mengirim burung gagak untuk Elia, burung gagak yang membawa roti dan daging. Bukankah Allah dapat melakukan mujizat bahwa engkau dapat mengubah batu ini menjadi roti? Allah tidak mengirimkan makanan melalui malaikat, melalui burung dan lain sebagainya. Allah tidak melakukan apa-apa untukmu dan engkau sekarang sedang lapar. Engkau bisa berusaha bukan? Engkau dapat melakukan mujizat bukan? Lakukanlah untuk kepentingan dirimu sendiri. Iblis seolah-olah menawarkan sesuatu yang tidak salah. Sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi di balik itu, iblis membawa kita, membawa Tuhan Yesus waktu itu untuk tidak percaya bahwa Allah punya sesuatu yang lebih baik yang disiapkan Allah bagi Tuhan Yesus. Tidak mempercaya pemeliharaan Allah adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Iman kita digoyahkan. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Kita mencari sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri. Dan ketika kita mendapatkannya, kita tidak akan berkata, aku bersyukur Tuhan engkau mencukupkan memelihara hidupku. Kita akan lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita merasa bahwa oleh karena kitalah, kemampuan kitalah, maka kita bisa mendapatkan ini dan itu. Yesus berkata kepada iblis. Ketika iblis mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus mengutip, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3.
satu bagian firman Tuhan yang telah dicatatkan bagi bangsa Israel ketika Allah menuntun mereka keluar dari Mesir dan mereka ada di padang gurun. Ketika mereka tidak ada makanan, Allah memelihara mereka dengan menurunkan mana untuk makanan bangsa Israel. Pada saat itu, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia melakukan itu supaya bangsa Israel dapat merendahkan hati, supaya bangsa Israel tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang dari Allah. Manusia hidup bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun lamanya di padang gurun, dipelihara Allah sedemikian rupa. Tetapi kita juga tidak jarang membaca dalam Alkitab bahwa bangsa Israel berkeluh kesah, mereka mengomel, mereka menuntut untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi percayakanlah hidupmu pada pemeliharaan Allah. Ketika hari ini kita pun bisa saja diperhadapkan dengan cobaan untuk meragukan pemeliharaan Allah. Ketika kita tidak memiliki pekerjaan, mungkin karena PHK, mungkin karena kita mengalami kesulitan keuangan, kebutuhan hidup sehari-hari yang menuntut kita. Ketika kita tidak tahu harus bagaimana membayar uang sekolah anak atau membayar uang kuliah anak-anak kita yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita harus merelakan mungkin rumah kita disita oleh bank karena kita tidak sanggup membayar pinjaman. Berbagai cobaan bisa datang dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus menghadapi himpitan hidup, kita seolah-olah tidak memiliki jalan keluar lagi. Iblis akan bertanya dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, di manakah Tuhan Allahmu yang memelihara hidupmu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pendengar yang dikasihi Tuhan, iblis seringkali berbicara dalam pikiran dan hati kita. Di mana janji Tuhan jika kamu anak Allah, kamu harusnya bisa dapat mujizat. Kita bisa saja jatuh dalam dosa dengan tidak lagi percaya akan pemeliharaan Allah Bapa. Kita mungkin akan bersandar pada diri kita sendiri. Kita tidak mau berdoa lagi karena sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Ketika kita dalam situasi seperti ini, ingatlah akan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sebagai perlengkapan untuk kita menghadapi pencobaan, bahwa jangan sekali-kali kita melepaskan iman percaya kita bahwa Allah sanggup memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pendengar yang dikasihi Tuhan, burung-burung di udara yang tidak memiliki ladang dan tidak menanam, namun diberi makan oleh Bapa, bukankah kita manusia yang jauh lebih berharga dan dikasihi Bapa? Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari maut dan dari dosa. Masakan Bapa tidak memperhatikan kebutuhan jasmani kita? Apapun situasi sulit saudara hari ini, tetaplah percaya dan andalkanlah Tuhan bahwa Allah Bapa memeliharamu dan membukakan jalan dalam setiap usahamu. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini kembali, kita mendapati bahwa pencobaan yang datang dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah pencobaan supaya tidak menyembah kepada Allah, tidak berbakti kepada Allah. Yesus ditawari untuk menyembah iblis. Mari kita melihat kembali firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat yang kelima. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki.
Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus ditawari untuk menyembah iblis. Ia dibawa ke tempat yang tinggi, ditunjukkan bahwa iblis memiliki segala kerajaan dunia ini. Iblis diizinkan Allah untuk memiliki semua yang ada di dunia ini dan dapat diberikan kepada manusia yang menyembahnya. Tetapi iblis tidaklah benar bisa memberikan semuanya untuk manusia, untuk Tuhan Yesus juga. Iblis hanya berbohong karena dia adalah memang bapa segala penipu. Iblis tidak ingin kita berbakti dan menyembah Allah. Ia ingin kita menyembah dia. Iblis menawarkan bahwa ia dapat memberikan kekayaan dan nama baik, prestis dan lain sebagainya bagi kita, asal kita mau menyembahnya. Oleh karena itu tidak jarang bukan kita melihat dan mendengar orang-orang pergi ke sebuah gunung, memberi sesajian, memberikan korban-korban yang dipersiapkan untuk demi mendapatkan berkat kekayaan. Itu ada penyembahan-penyembahan kepada iblis, bukan penyembahan kepada Allah. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus juga terkadang jatuh di dalam godaan akan harta dan kekayaan, dan tidak percaya lagi bahwa berkat datangnya dari Allah. Iblis berhasil menarik banyak orang Kristen untuk meragukan bahwa menyembah Allah satu-satunya adalah sumber berkat dalam hidup anak-anak Tuhan. Dengan tawaran harta, iblis mencoba untuk meminta kepada Yesus menyembahnya. Di hari-hari ini ketika keadaan-keadaan kita menjadi sulit dan kita mendapat tawaran yang instan untuk mendapatkan harta dan kekayaan dengan sangat mudah, dengan hanya menyembah kepada iblis, menyembah kepada setan, menyembah kepada yang tidak benar, yang bukan Allah. Ketika kita mengatakan bahwa kita mau melakukannya, maka mungkin saja dalam beberapa saat kita akan mendapatkan harta kekayaan, kita mendapatkan sesuatu yang baik menurut manusia. Tetapi di balik semua itu, iblis tidak pernah memberikan sesuatu yang gratis. Dia memiliki ikatan-ikatan yang mengikat dan membuat kita tidak akan bisa terlepas dari dia. Kita akan menjadi pengikutnya, kita akan dibawanya sampai ke neraka. Bapak, Ibu, Saudara dan pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika hari-hari ini kita tidak dapat berbakti bersama saudara-saudara seiman di gereja, kita harus beribadah sendiri dengan disiplin diri bahwa kita membaca firman, berdoa, mengikuti ibadah-ibadah online. Kadang kita mengatakan bahwa kita tidak melakukan ibadah di rumah, kita tidak berdoa, kita tidak membaca firman karena waktu sudah berlalu, karena kesibukan, karena pekerjaan, karena ada hal lain yang menyita perhatian kita. Ada hal-hal menarik, tontonan yang lebih menarik daripada ibadah online. Maka kita jatuh di dalam satu godaan untuk tidak menyembah Allah. Dalam situasi ini berhati-hatilah. Iblis bekerja dengan sangat licik untuk membawa kita melupakan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Terlebih jika situasi hidup kita baik dan kita masih sehat, kita merasa bahwa aman-aman saja. Menyembah Tuhan ada, bisa kita lakukan kapan saja kalau kita ada waktu. Seolah-olah kita membutuhkan Tuhan hanya sewaktu-waktu, padahal setiap tarikan nafas kita adalah pemberian Tuhan, dan kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap saat hidup kita, kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh menyembah Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Hari ini, apakah hatimu sungguh berbakti dan menyembah kepada Tuhan Allah saja? Tuhan Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika pencobaan yang kedua dialami oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dapat menjawab pada iblis bahwa apa yang tertulis oleh firman Tuhan itulah yang harus engkau lakukan, engkau ikuti. Kita tidak mengikuti apa yang iblis katakan, yang ia perdengarkan kepada kita untuk menipu kita. Pencobaan yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus diperhadapkan di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Yesus diperhadapkan untuk tidak mempercayai perlindungan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 9 firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan pencobaan ketiga yang dialami oleh Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika iblis mencobai Yesus untuk meragukan perlindungan Tuhan, seolah-olah engkau bisa coba, jika Tuhan Allah melindungi engkau, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan tinggi ini. Kalau engkau tidak apa-apa, kalau engkau ditopang oleh malaikat-malaikat hingga engkau tidak terjatuh, itu baru pembuktian bahwa Allah sungguh melindungi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis seringkali datang dalam kehidupan kita, bukan hanya membuat kita ragu akan pemeliharaan Allah Bapa, bukan hanya ingin kita tidak menyembah Allah. Dia bisa datang untuk mencobai kita, meragukan perlindungan Allah kepada kita. Ketika kita dalam situasi yang tidak baik, kita ingat firman Tuhan, kita membaca Mazmur, terlebih di Mazmur sangat banyak dituliskan bagi kita, tempat perlindungan kita adalah Allah. Batu yang kokoh tempat kita bisa bersembunyi adalah Allah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mencari perlindungan dari Allah, kita tidak serta-merta mendapatkan bahwa ada perlindungan yang nyata kita dapatkan secara instan. Kadang kita harus menghadapi banyak kesulitan, perjuangan. Ketika saya dihubungi sebagai hamba Tuhan untuk mendoakan seorang yang sakit, dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, pagi dan malam saya mencoba renungan secara pribadi, membaca firman, berdoa, memohon Tuhan mengampuni segala dosa salah saya. Saya berjanji saya akan lebih rajin lagi untuk ke gereja. Saudara, banyak sekali keinginan-keinginan kita untuk kembali kepada Allah, percaya akan perlindungan Allah. Tapi pada realitanya, ketika diperhadapkan bahwa jawaban doa yang kita minta, Tuhan melindungi kita, justru kita mendapatkan seolah-olah sebaliknya. Kita menderita sakit dan begitu panjang, kita merasa waktu begitu lama untuk berlalu, untuk kita boleh mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berjanji memberi perlindungan kepada anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami kecelakaan, sakit penyakit, kita tidak akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi ketika Tuhan mengatakan Dia akan melindungi kita, Dia memiliki cara dan kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar yang dikasihi Tuhan,

ketika kita mendapatkan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa kita di dalam kesulitan, kita percaya bahwa situasi itu pun di mana Tuhan sedang turut bekerja bagi kita. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Seolah-olah kita mungkin tidak langsung mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan dan inginkan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sedetik pun tanpa bersama dengannya. Bangsa Israel ketika mereka membutuhkan Tuhan, ketika di padang gurun mereka membutuhkan perlindungan Tuhan, Tuhan bahkan memberikan tiang awan dan tiang api, siang dan malam menyertai bangsa Israel. Perlindungan Tuhan tidak sama seperti perlindungan manusia yang kita bisa lihat secara nyata. Kadang kita tidak melihat cara Tuhan melindungi kita. Tapi dari panah-panah api si jahat, dari si iblis yang mencobai hidup kita, yang menjatuhkan kita, sebenarnya Tuhan telah membentengi kita, menjadi perisai bagi kita, sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Kita tidak jatuh di dalam pencobaan, kita tidak sampai meninggalkan Allah. Itu semua bukan karena kekuatan iman kita, kesalehan kita, bukan karena kehebatan kita, karena kita membaca firman, berdoa dan melindungi diri kita, tetapi itu semua karena perlindungan dari Allah, kasih karunia dari Allah saja. Bapak Ibu Saudara dan pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak memahami arti perlindungan Allah di dalam situasi kehidupan kita, marilah kita tetap datang kepada Tuhan dan menyerahkan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya perlindungan Allah. Kita tidak mencobai Allah dengan melawan Tuhan, dengan berkeluh kesah, dengan marah kepada Tuhan, bahwa Tuhan, di manakah perlindunganmu bagi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita seringkali tidak bersyukur kepada Tuhan untuk satu hari atau setengah hari yang kita bisa lewati. Padahal jika kita bisa melewati setengah hari saja dalam hidup kita, bukankah itu perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menang menghadapi pencobaan-pencobaan dari iblis yang datang padanya. Ketika Yesus bersama dengan kita, saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus dalam hati dan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus mampu untuk menolong kita melalui berbagai pencobaan yang akan kita hadapi, yang mungkin sedang saat ini kita hadapi, karena Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Bersandarlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ketika kita bersama-sama tahu akan firman Tuhan, marilah kita bukan hanya mengaminkan di mulut saja, tapi kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita memiliki perlengkapan yang Allah siapkan bagi kita untuk melalui setiap pencobaan-pencobaan hidup yang akan datang, bahkan yang sedang kita alami hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami tahu bahwa bukan hanya kami diberikan firman untuk kami dengar, tapi Engkau mau kami melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Ketika kami tidak mampu ya Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami. Ketika kami tidak dapat percayakan pemeliharaan Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu. Ketika kami tidak dapat menyembah Engkau ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami.

kami bahwa kami harus menyembah Tuhan. Ketika kami meragukan perlindungan Tuhan dalam hidup kami, Engkau sekali lagi mengingatkan firman pada kami, kami tidak boleh mencobai Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, atau permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirim SMS ke nomor 081-222-477-567. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Grace mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.